selangkah. Ya masih di Prado, teman terbaik kamu ya, teman Prado ya. Saat ini sudah pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prado ya, di cuaca di luar studio Prado Rana ya, terlihat lumayan cerah ya teman Prado ya. Dan kabutnya sudah mulai berkurang ya teman Prado. Dan hari ini pun anak sekolah sudah mulai tatap muka ya, sudah mulai sekolah kembali setelah kemarin belajar dari rumah. Nah teman Prado ya, walaupun cuaca sudah mulai mendingan, kita tetap harus menjaga kesehatan tentunya. Dan jangan lupa teman Prado untuk selalu cukupi cairan tubuh dengan minum air putih secukupnya ya. Teman Prado ya, berbicara tentang minum air putih nih, ada beberapa kesalahan konsumsi air putih yang ternyata bahaya bagi tubuh ya. Karena teman Prado, minum air putih ini kerap dianggap sebagai solusi utama untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, tapi tahukah kamu memang bahwa kebiasaan minum air putih yang salah justru beresiko memicu gangguan kesehatan fatal, mulai dari kerusakan ginjal hingga kondisi berbahaya bernama hiponatremia.

Tua Brodo melansir dari Halodoc, minum air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi terlalu banyak minum air putih juga bisa berbahaya. Kondisi ini dikenal sebagai overhidrasi atau keracunan air yang dapat menyebabkan efek serius pada tubuh. Nah, gejala overhidrasi dan hiponatremia bisa bervariasi ya, mulai dari yang ringan hingga sangat berat. Penting untuk mengenali tanda-tandanya agar dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Dan efek kebanyakan minum air putih seringkali tidak disadari pada tahap awal. Apa saja sih gejala yang perlu kita waspadai?

Dan teman Brodo, yang pertama gejala ringan hingga sedang ya. Yang pertama ada sering buang air kecil dengan urin berwarna bening, sakit kepala berdenyut, mual dan muntah, perut terasa kembung, kelelahan dan mudah lelah tanpa sebab yang jelas, kemudian kram otot atau kelemahan otot, merasa gelisah dan mudah marah, dan yang terakhir teman Brodo, pembengkakan pada tangan dan kaki. Selanjutnya gejala berat ya, hiponatremia parah nih teman pro 2, yaitu jika kadar natrium dalam darah terus menurun. Kondisi ini dapat berkembang menjadi hiponatremia parah dengan gejala yang serius. Yang pertama yaitu kebingungan dan disorientasi, kemudian kejang, penurunan kesadaran hingga koma, kerusakan otak akibat pembengkakan sel otak, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, teman produk, gejala berat ini merupakan kondisi darurat medis yang memerlukan penanganan segera ya. Jadi teman produk, itu tadi beberapa gejala ya dari kesalahan konsumsi minum air putih dan bahayanya bagi tubuh ya apabila kita terlalu banyak minum air putih.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ya, Teman Prodo, saat ini sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca untuk hari ini edisi Senin 28 September 2026. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Brian ya, dari BMKG Ranai yang bertugas sebagai forecaster hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi kembali Kak.
0: Iya Kak Brian, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Kak.
0: Tetap semangat ya tentunya. Ya baik, langsung saja kita dengarkan update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya hari ini edisi Senin 28 September 2026. Silakan.
1: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Brian Zulfi selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 28 September 2026. Adanya belokan angin serta udara yang cukup lembab di sekitar wilayah Natuna meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Natuna. Adapun hari ini kondisi cuaca kami perkirakan untuk pagi hari, kondisi cuaca secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di sebagian wilayah Natuna dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan masih sama secara umum cerah berawan hingga berawan, tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Pulau Bunguran. Sedangkan untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Pulau Bunguran. Sedangkan untuk dini hari, kondisi cuaca secara umum dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Pola angin dominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 40 km per jam. Waspada, kecepatan angin hingga 40 km per jam berpotensi terjadi di wilayah Subi dan Serasan. Untuk gelombang laut, secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal menjelang tinggi atau awan kumulonimbus yang dapat memicu terjadi guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor 0811 777 8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Brian ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
1: Ya, terima kasih kembali Kak.
0: Kita Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 buat kamu yang baru saja menikmati sarapannya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 setelah makan itu kadang ya, kadang kadar gula darah itu secara alami akan meningkat karena tubuh itu mencerna makanan dan mengubah sebagian karbohidrat itu menjadi glukosa ya. Namun teman Pro 2, lonjakan gula darah yang terlalu tinggi dan sering terjadi dapat kurang baik bagi kesehatan ya, terutama bagi orang yang memiliki diabetes atau beresiko mengalami gangguan gula darah. Nah teman Pro 2, makanya pagi-pagi itu memang, apalagi orang yang memang memiliki riwayat diabetes, itu memang harus memperhatikan ya nutrisi yang dari apa yang ia konsumsi ketika sarapan teman Pro 2. Nah salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan adalah membangun kebiasaan sehat setelah makan. Kira-kira apa ya teman Pro 2 kebiasaan sehat setelah makan? Nah, nanti akan kita bahas tentunya, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Ya masih di Prada teman terbaik kamu ya, teman Prada 2, dan kita membahas tentang kebiasaan setelah makan yang bisa mengurangi lonjakan gula darah teman Prada 2 ya. Nah, cara sederhananya teman Prada tidak harus melakukan aktivitas berat ya. Beberapa perubahan kecil dalam rutinitas setelah makan itu dapat membantu menggunakan glukosa dengan lebih baik ya. Jadi teman Prada 2, yang pertama itu kamu bisa
1: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.
0: Ya, jadi setelah makan itu sebaiknya beri jeda sebelum berbaring atau tidur ya teman Prada 2. Kamu bisa memulainya dengan berjalan santai selama beberapa menit. Setelah makan teman Prada 2 ya, itu dapat membantu otot menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Kebiasaan ini teman Prada 2 dapat membantu mengurangi kenaikan gula darah setelah makan dibandingkan langsung duduk atau berbaring ya.
2: Seandainya aku sedikit.
0: Nah, selain berjalan kaki, aktivitas ringan seperti merapikan kemas-kemas rumah ya, misalnya teman Prada 2 merapikan meja atau mencuci piring ya, atau melakukan pekerjaan rumah lainnya itu juga dapat membuat tubuh tetap aktif ya. Aktivitas fisik setelah makan itu membantu otot untuk menggunakan sebagian glukosa dalam darah. Dan teman Prada 2 juga kamu bisa memperhatikan minum setelah makan ya, kebiasaan minum. Ini kadang banyak orang yang sarapan atau makan, setelah makan itu minumnya teh es atau yang manis-manis lainnya. Nah, jadi kebiasaan minum minuman manis setelah makan itu dapat menambah asupan gula dan berpotensi meningkatkan kadar gula darah. Jadi air putih dapat menjadi pilihan utama, sedangkan minuman berpemanis itu sebaiknya dibatasi ya teman Prada 2.

Nah, terakhir memperoleh kebiasaan setelah makan akan lebih efektif jika disertai pola makan yang seimbang. Jadi kamu bisa pilih makanan yang mengandung serat, protein, dan karbohidrat dalam porsi yang sesuai, karena serat dan protein dapat membantu memperlambat penyerapan karbohidrat. Jadi teman produa, membangun kebiasaan sederhana setelah makan ya tidak harus melakukan olahraga yang berat nih ya. Kamu bisa berjalan santai, tetap aktif, kemudian memilih minuman tanpa gula serta memperhatikan komposisi makanan yang dapat menjadi langkah-langkah sehari-hari untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap lebih terkendali.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Ya di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih bersama aku Rosnepi, teman Pro 2. Dan saat ini aku sudah berduaan ya. Ya.
1: Iya,
0: ada Kak Epi. Halo Kak Epi.
1: Halo Rosnepi.
0: Kembali teman bersama Pro 2. Kita berdua.
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kembali berdua sama kita di Sepada edisi hari ini ya Kak Epi. Mm-hmm. Kita hari ini mau bahas apa nih Kak Epi?
1: Jadi tadi karena kita janji mau sarapan bareng ya, sarapan bubur. Tapi belum rezeki buburnya.
0: Iya, habis ya, ya habis. Padahal aku udah nunggu banget buburnya. Karena buburnya itu enak banget ya, kayak beda dari yang lain. Jadi Kak Epi sudah sarapan?
1: Belum nih, tapi udah beli ya.
0: Udah beli, tapi
1: terus Epi gimana? Udah sarapan?
0: Udah dong.
1: Sarapan kedua kali dong.
0: Iya harus.
1: Luar biasa ya.
0: Karena dinas subuh jadi ya subuh-subuh udah sarapan wajib.
1: Oke luar biasa. Jadi pagi ini ya berbicara tentang sarapan, kita mau bahas informasi menarik ya buat teman Pro 2, yaitu tentang bubur.
0: Tentang bubur.
1: Jadi terinspirasi ya kenapa teman-teman selalu nanya kenapa Epi suka makan bubur.
0: Nah, sama ya. Aku juga Kak.
1: Oh iya, berarti tapi gak aneh ya.
0: Iya, enggak dong. Memang bubur itu memang enak dan cocok untuk dijadikan sarapan nih, Kak.
1: Iya, karena bubur ini ya merupakan salah satu pilihan makan hangat yang mudah dicerna dan bergizi. Ya, tidak hanya populer di Indonesia nih, Rosnepi. Jadi bubur, ya ada bubur ayam, bubur ikan lain juga sering dijadikan menu andalan ketika seseorang membutuhkan asupan makanan yang lembut, terutama ketika sedang sakit atau dalam keadaan masa pemulihan.
0: Benar, dan bubur ini juga gak sekedar enak aja nih Kak Epi ya. Dia juga berkaya nutrisi ya, karena memang makanan ini ya sebagai sumber karbohidratnya. Dia mengandung proteinnya juga nih dari ayam, dari ikan. Kadang ada yang bikin dari bilis tuh kayak Epi, ikan teri ya.
1: Ikan teri
0: dicampur kacang itu aduh enak banget ya. Dan kadang ada vitamin dan mineral pentingnya juga. Jadi lengkap ya dalam sebuah mangkuk bubur itu, lengkap untuk nutrisi. Betul sarapan sekali di pagi hari Kak Epi.
1: Udah besok ya kita pergi ya.
0: Besok ya.
1: Ya kan hari ini enggak dapat rezekinya ya. Dan juga kalau di daerah kita nih, bubur Natuna ada bubur lambu,
0: bubur pedas ya.
1: Banyak ya.
0: Banyak nah, itu, Kak Epi.
1: Memang seperti yang terus Nepi bilang ya, mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan itu ya. Banyak ya manfaat bubur ayam buat kesehatan ya. Nah, salah satunya itu sebagai sumber energi karena tadi mengandung karbohidrat yang menjadi energi utama bagi tubuh kita.
0: Benar,
1: ya,
0: benar.
1: Ini membantu memulihkan tenaga secara perlahan tanpa membebani sistem pencernaan karena dia lembut.
0: Lembut ya,
1: ya,
0: ya. Jadi mudah dicerna ya, Kak Epi. Enggak kalau misalkan pagi-pagi misalnya nih sarapan mie ya, itu kan agak susah dicerna ya.
1: Ya lama ya.
0: Lama dicernanya.
1: Makanya kemarin tuh ada orang Cina ya. Yang menyarankan Epi tuh buat makan bubur karena Epi kan punya emah dulu ya, emah parah. Jadi dikasih saran ya pagi-pagi tuh sarapannya bubur.
0: Sarapannya bubur.
1: Nah semenjak itu ya mengamalkan sarapan bubur lah ya. Dan alhamdulillah.
0: Jadi kayak Epi setiap hari nih sarapannya bubur.
1: Iya, enggak setiap hari juga sih, tapi kalau bisa sarapan lebih banyak
0: lebih
1: bubur.
0: Lebih milih ya, bubur
1: membantu
0: ya.
1: Pencernaan ya, asal lambung kita juga pagi-pagi udah dihajar ya. Itu seperti ini ya, kasih aba-aba dulu sama lambungnya sebelum bekerja keras.
0: Kayak pemanasan dulu enggak sih? Sebelum makan makanan yang berat ya. Jadi kasih yang ringan-ringan dulu nih seperti bubur ya. Dan Kak Epi, bubur ini ternyata juga mengandung berbagai zat gizi Kak Epi ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, ada proteinnya ya, itu bisa didapatkan dari ikan, dari ayam, misalnya dari teri juga ya. Dan ada zincnya juga nih Kak Epi ya. Vitamin B kompleks ya, yang merupakan bisa berperan dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh Kak Epi. Dan asupan nutrisinya cukup dari makanan seperti bubur ayam itu dapat membantu tubuh lebih optimal dan melawan infeksi serta menjaga daya tahan tubuh.
1: Wah, selain enak kita dapat ya, ini juga bisa mendukung sistem imun dan juga menjaga kesehatan pencernaan. Ya, tadi benar ya. Jadi salah satu manfaatnya ya dapat kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi bubur, makanan yang lembut ya. Nah, ini menjaga pencernaan, kandungan air yang tinggi di bubur ini dan teksturnya halus, ia membuat bubur ayam relatif aman bagi saluran cerna. Selain itu, resnepi ya, makanan ini juga mudah mengiritasi lambung ya, dan sering dikonsumsi saat mengalami gangguan pencernaan ringan, nah, seperti mual ataupun perut terasa tidak enak, tidak nyaman.
0: Kak Epi, bicara tentang bubur nih kan, kadang ada bubur itu yang memiliki tekstur yang benar-benar lembut, itu Kak Epi kayak lembut banget, tapi ada juga yang bubur itu masih memiliki tekstur berasnya. Nah, Kak Epi suka yang mana nih?
1: Dua-duanya deh.
0: Dua-duanya
1: suka.
0: Kalau aku sih lebih suka yang agak masih ada teksturnya, Kak Epi. Jadi masih berasa grenyes. Nah, kalau aku lebih suka yang itu sih, Kak Epi. Kalau yang benar-benar lembut itu kayak kurang berasa gitu makanya. Langsung, apalagi kalau bubur pedas itu Kak Epi, aku suka banget.
1: Iya, suka
0: karena
1: juga.
0: Karena teksturnya masih.
1: Kadang sore-sore sering beli tuh.
0: Benar.
1: Di jajanan. Ya, di
0: benar. Nah, Kak Epi, kita masih membahas nih terkait banyak banget manfaat dari sarapan bubur ya. Tentunya jangan kemana-mana, akan kita bahas nanti. Tetaplah di Spada,
1: teman terbaik kamu.

0: kebelet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: pastinya ya, biar kuat untuk energinya menjalani aktivitas hari ini. Yep, dari pagi sampai nanti malam ya, pasti banyak aktivitasnya. Makanya diawali dengan sarapan. Nah Kak Epi, jadi sarapan ini Kak Epi, memang tadi manfaatnya banyak banget ya, selain untuk pencernaan ya, kemudian untuk sumber energi ya Kak Epi, dan mendukung sistem imun tubuh juga Kak Epi ya. Dan Kak Epi, ternyata sarapan ini juga bisa membantu memenuhi asupan cairan tubuh ternyata. Wah, ya. Karena kaldu ayam yang menjadi bagian dari bubur ayam itu Kak Epi, kan kalau bubur ayam itu kan ada kaldunya ya, ada kuahnya. Itu ternyata turut menyumbang cairan bagi tubuh. Dan hal ini Kak Epi bermanfaat terutama saat tubuh itu membutuhkan tambahan cair. Misalnya nih ya, ketika memang kondisi kita lagi gak fit ya, kurang fit, lagi demam misalnya, kan itu kan dehidrasi ya, kurang cairan nih kayak Kak Evi ya, atau sedang kurang nafsu makan. Jadi resiko kekurangan cairan itu dapat diminimalkan ketika kita memilih sarapan bubur Kak Evi.
1: Nah, selain seperti Rusnepi bilang tadi ya, membantu memenuhi asupan cairan tubuh, juga bisa membantu meningkatkan nafsu makan.
0: Jadi
1: manfaat bubur buat yang lagi enak badan, yang lagi sakit, atau yang lagi pemulihan, ini bisa meningkatkan nafsu makan. Aroma hangat dan rasa gurih yang ringan dari bubur ayam ini bisa membantu merangsang nafsu makan. Jadi karena itu ya, bubur ayam ataupun bubur yang lainnya ini bisa diberikan kepada orang yang sedang sakit ya, yang lagi kelelahan, atau buat nenek kita
0: lansia yang agak kesusahan untuk mengunyah makanan.
1: Iya, yang cenderung sulit menghabiskan makanan dalam porsi besar.
0: Benar banget ya. Kalau kadang kalau sudah usia lanjut itu kan kadang selera makannya itu berkurang.
1: Iya, betul sekali ya. Makanya kalau misalnya sering ketemu sama orang Cina, selalu sering ngobrol terkait makanan. Karena orang Cina itu sangat luar biasa nih ya, betul-betul makan yang sesuai yang mereka percayai. Misalnya makan bubur, nah itu paling bagus katanya, karena untuk tubuh kita. Jadi setelah ditelaah ternyata memang bubur ini banyak manfaatnya.
0: Benar Kak Epi. Dan kalau kita perhatikan juga nih Kak Epi ya, bicara orang Cina itu banyak orang Cina itu yang lebih panjang umurnya.
1: Nah
0: gak sih?
1: Itu karena mereka sangat peduli apa yang mereka makan.
0: Jadi makanan mereka itu memang benar-benar dijaga ya.
1: Betul sekali. Orang Jepang juga ya.
0: Benar, orang Jepang juga selain dia memang makanannya yang sehat-sehat, itu juga aktivitasnya juga.
1: Ya kalau nonton Korea sering nggak?
0: Lumayan.
1: Lator.
0: Lumayan.
1: Nah
0: lumayan.
1: Itu kan kalau dikit-dikit demam kasih.
0: Bubur.
1: Kasih bubur.
0: Ya bubur.
1: Kasih bubur ya.
0: Kadang bubur rumput laut ya.
1: Iya, nah, ya bubur gitu ya.
0: Itu bisa banget untuk orang yang lagi memang kurang fit ya kayak fit. Kadang kalau kita yang sehat aja ya, kita yang sehat aja itu kayak suka gitu ya, karena memang menambah nafsu makan bubur ini kayak fit.
1: Oke. Nah, tapi teman Pradua, berbicara tentang mengkonsumsi bubur, ada tips yang bisa kita lakukan biar dapat manfaatnya tetap sehat ya. Nah, jadi banyak macamnya, banyak beragamnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika konsumsi biar tetap menyehatkan. Yang pasti batasi penggunaan garam dan lemak.
0: Benar, jangan nanti buburnya malah yang micin banget, atau nanti ditambah cabenya banyak banget gitu ya.
1: Jadi perhatikan ya penggunaan garam, minyak goreng, maupun pelengkap kerupuk. Tuh,
0: benar.
1: Ya, sebaiknya dibatasi ya, agar asupan natrium dan lemak itu tidak berlebihan, terutama bagi penderita tekanan darah tinggi ataupun kolesterol tinggi.
0: Bagi yang hipertensi ya nggak boleh yang terlalu banyak natriumnya ya, atau garamnya ya Kak Evi. Dan selain itu Kak Evi, juga memang kita harus memperhatikan kebersihan dan kualitas bahan ya, apalagi kalau kita beli di luar itu memang kita harus perhatikan tempat untuk kita membelinya itu ya Kak Evi. Kalau memang sekiranya kita lihat agak kurang bersih nih, mama

0: atau yeah. di Cina yang itunya. Tapi biasanya sih ya, kalau kita pasti perhatikan kan dari depannya, orang ini bersih nih, bisa nih untuk kita beli gitu kayak Evi ya. Jadi memang kalau kita itu tuh lebih sebenarnya ya kayak Evi, lebih bagusnya itu kita masak sendiri.
1: Iya, bikin sendiri.
0: Jadi lebih percaya ya sama kualitas dan kebersihannya. Kayak Evi pernah gak sih bikin sendiri buburnya?
1: Sering sekali.
0: Oh iya.
1: Iya, wow. Itu bahannya simple banget. Kadang cuma pakai bawang putih.
0: Oh iya, bawang putih.
1: Bawang putih ditumis dikit, pakai apa ya? Pakai minyak goreng gitu ya. Tumis dikit terus ditaruh di bubur.
0: Oh, buburnya itu di nasinya dimasak lama.
1: Ya, pakai presto biar cepet.
0: Oh, pakai presto.
1: Ya, kalau itu tips pakai dendang. Kalau pakai dendang biasa mah lama.
0: Lama ya.
1: Kalau presto kan enggak lama.
0: Benar. Nah, itu tadi makanya aku bilang kadang ada juga nih Kak Epi orang yang bikin bubur biar dia cepet nih. Nah, bubur nasinya itu di blender.
1: Oh, no.
0: Makanya aku enggak suka yang kayak gitu, terlalu benar-benar gimana ya, nggak ada teksturnya lagi. Itu ada ke Epi, ada loh. Pernah aku jumpa orang bikin
1: karena
0: bubur
1: ke Epi sering bikin yang nggak ada teksturnya juga. Karena sering bikin makanan dulu ya buat anak atau buat ponakan gitu kan. Kalau buat anak-anak kecil gitu ya kan pastinya teksturnya
0: ada teksturnya
1: ya, sedikit dikurangi lah. Bener. Berarti harus lembut gitu.
0: Yeah.
1: Makanya sering pakai presto.
0: Oh, pakai presto, rahasianya ke Epi nih teman Pro 2 ya, biar bubur
1: menghemat juga enggak sih gas. Kan sesuai anjuran ya. Kita harus menggunakan gas dengan
0: seperlunya.
1: Seperlunya.
0: Jadi matikan gas setelah masak.
1: Ya itu jelas. Siapa yang enggak mau? Ya kan ya, udah siap 15 menit baru dimatiin ya.
0: Kalau nyala terus nanti gosong ya kayak Epi.
1: Ya, nah itu tipsnya tadi ya.
0: Kembali.
1: Terus pakai daun seledri, daun bawang. Kasih ikan.
0: Bawang goreng.
1: Iya, kadang gini, misal tips, ih bosen banget sih makan bubur itu tuh. Enggak, kalau Evi tuh selalu ada aja. Misalnya hari ini pakai wortel ya. Terus pakai toppingnya ikan. Jadi setelah tumis bawang tadi kasih ikan yang mentah. Ikan mentah.
0: Ikan
1: kita iris
0: tuh?
1: Kecil-kecil kan, tongkol boleh. Atau ikan manyu juga
0: ikan
1: boleh.
0: Ikan mentah itu ya, Kak?
1: Iya, kalau ke Evi pakai ikan mentah. Nah, jadi kita potong-potong. Nah, campur sama bawang baru dimasukin di bubur. Makan sama merica. Sama telur rebus kalau yang suka.
0: Iya, telurnya. Kalau aku telurnya enggak direbus kayak Epi, telurnya yang kayak kita mau bikin Indomie itu.
1: Oh iya, telurnya nih di depan Pantai Piwang. kita promosi gak
0: promosi
1: sih ya, nggak apa-apa karena mana tahu kita dapat diskon ya.
0: Enak banget ya buburnya.
1: Iya, tadi rebutan kita sama teman-teman Polres katanya
0: pencinta bubur.
1: Ya kita rebutan tadi ternyata nggak dapat
0: ya, kehabisan kita. Mungkin besok kita war lagi.
1: Iya, besok kita war lagi.
0: Kita masih kembali ke
1: tipsnya ya.
0: Tipsnya Kak Epi biar konsumsi bubur ini biar tetap sehat ya. Nah, tadi selain kita menjaga kebersihan dan membatasi penggunaan garam ke Epi ya, kita juga bisa menambah asupan dalam bubur nih ke Epi ya. Misalnya nambah seratnya ya, pakai sayur.
1: Benar, tadi pakai wortel, pakai seledri,
0: pakai vitamin ya. Ada mineralnya juga ke Epi. Dan bubur ayam ini dapat dikombinasi dengan ya tadi, wortel ya, kadang ada labu siam itu kayak Epi.
1: Oh iya.
0: Nah, brokoli. Nah, anak aku suka banget nih brokoli.
1: Iya, sama sih. Brokoli.
0: Kemarin by the way Kak Epi, kemarin aku ke pasar dapat brokoli itu seger banget Kak Epi, masih hijau
1: karena baru datang.
0: Nah, aku berasa habis belanja di supermarket di mall-mall itu.
1: Kadang berasa beli di kebun enggak sih kalau dapat seger?
0: Benar, karena kadang kadang susah didapatkan ya. Kadang brokoli yang kita dapatkan itu
1: udah letoy, udah lenyoy.
0: Udah kuning warnanya Kak Epi. Jadi semalam aku merasa beruntung banget bisa mendapatkan brokoli yang hijau segar gitu, fresh ya Kak Epi. Nah jadi kita bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan kita.
1: Jadi nggak melulu bubur ayam ya, kamu bisa pakai ikan,
0: telur ya.
1: Telur.
0: Atau ikan teri, itu enak banget Kak Epi. Pakai ikan teri ya, itu
1: ikan teri goreng.
0: Nah Kak Epi, itu tadi ya terkait sarapan bubur. Seru banget ya, seru makan kalau sarapan menggunakan bubur, jadi nggak terlalu berat ya Kak Epi. Kita bisa kayak kenalan dulu ya.
1: Iya. Nah jadi itu bubur dua ya. Jadi bubur ini bukan makanan orang sakit ya.
0: Benar, karena banyak orang bilang, apaan mau kayak orang sakit
1: masih ada
0: aja.
1: Gigi kali itu sering diejek. Epi itu paling sering diejek ya. Ih masih ada gigi kali, ngapain makan bubur, malu punya gigi kayak gitu.
0: Padahal nggak mesti ya Kak, itu kan bukan buat gigi doang, tapi buat lambung kita misalnya. Iya, misalnya kayak ke Epi dan aku yang memang masih punya penyakit asam lambung, memang harus menjaga nih asupan yang masuk, apalagi ketika awal ya di pagi-pagi sarapan gitu ke Epi.
1: Iya, baiklah ya. Kita lanjutkan lagi sarapan.
0: Baik. Kita Bro dua yang belum sarapan nih hingga saat ini sudah pukul 8:42 nih Kak Epi ya. Jadi yang belum sarapan kita sarankan untuk sarapan terlebih dahulu biar kamu kuat apa Kak Epi?
1: Iya, kuat menghadapi hidup ini yang penuh dengan lika-liku dan gelombang kehidupan. Kadang gak terduga ya. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan diri baik dari makanan ya, kesehatan jasmani dan rohani deh komplit.
0: Benar ya. Dan nanti kita akan kembali lagi bersama aku dan Kak Evi, tentunya tetap di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Produa, teman terbaik kamu, teman Produa, terima kasih untuk yang selalu stay tune di Produa RRI Rani di 99,3 FM Produa RRI Rani ya. Dan teman Produa tadi tentunya kita menghadirkan lagu-lagu hiburan. Dan hari ini hari Senin ya, tanggal 28 September 2026, kembali kamu akan temani aku Marisa yang ke 15 waktu Indonesia Barat nanti. Teman-teman Produa, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk teman-teman pelajar udah kembali ke sekolah masing-masing ya hari ini. Gak BDR lagi, tapi tergantung kualitas udara ya teman Produa, tergantung kabut asapnya ya. Nah teman Produa, untuk yang sudah dengan kegiatannya masing-masing, semangat terus ya, sehingga pekerjaan selesai semua. Dan apapun yang kamu jalani hari ini, kamu kerjakan, semuanya berjalan lancar ya. Hati-hati di jalan ya, untuk yang sedang mengendarai kendaraannya. Nah teman Produa, silakan ya untuk yang ingin request lagu pop Indonesia, kita tunggu hingga ke pukul 11 nanti ya, di 0812 8313 4054.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Oke, teman Pro 2 ada Usik ya dari Pebi Putri. Teman Pro 2 masih di Indonesia Request, yang ingin request lagu, silakan kita tunggu di 0812-8313-4054. Oke, langsungnya aku sapa. Selamat pagi untuk Nox. Mereka selagu sumpah mati darinya Selina Grace ya. Makasih Kak, salamnya untuk Kakak, semangat terus siarannya katanya. Makasih, makasih juga ya sudah bergabung. Lagunya ada ditungguin ya. Teman produk masih ditunggu ya yang ingin request lagu di 0812 8313 4054.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

request. Kita cukupkan sampai di sini dulu, dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu mancanegara. Dan untuk yang ingin bergabung, silakan kita tunggu ya seperti biasa di 0812 8313 4054 ya teman produ, hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti untuk teman-teman yang lagi istirahat, selamat istirahat, dan juga untuk yang sedang menikmati makan siangnya, selamat bersantap. Stay tune terus di Produ, teman terbaik kamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Oke, teman Prodia ada Ilke, it's me, kita hadirkan. Nah, teman Prodia masih di Otolagu Mancanegara. Untuk yang ingin bergabung, kita masih tunggu ya di 0812-8313-4054 ya. Oke, ada siapa ini? Selamat siang Kak, ini sama Dewi Dirana yang mau dengar lagu Ariana Grande, Head That I Meet You Love Me. Oke, untuk kakak, makasih ya kak. Oke, makasih juga ya sudah bergabung. Dan untuk teman pro 2, kalau gitu langsung aja deh ya, kita akan hadirkan lagu yang sudah di request ya. Stay tune terus di pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Oke, untuk teman Pradua, kita akan kumandangkan azan salat fardu zuhur ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pradua, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Oke, untuk teman Produa ada Yofi Widianto, Kim Nadia Kini ya. Teman Produa, selamat siang, selamat menikmati makan siangnya ya untuk teman-teman semuanya. Dan juga kita masih akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya siang ini seputar kuliner ya teman Produa.

Nah, teman kru dua, di tempat kita itu banyak ya ditemukan yang namanya singkong atau ubi. Nah, teman pro 2 ini sudah lama menjadi bagian dari makanan masyarakat Indonesia. Nah, ubi mudah ditemukan di berbagai daerah dan dapat diolah menjadi beragam makanan mulai dari hidangan tradisional hingga cemilan kekinian. Nah, jadi selain direbus dan dikukus, singkong juga dapat digoreng dengan berbagai tambahan bumbu. Salah satu olahan yang cukup sederhana untuk dibuat adalah singkong keju. Nah, jadi teman pro 2, singkong keju juga dapat dikembangkan dengan berbagai varian rasa. Setelah digoreng, singkong dapat diberi tambahan parutan keju, bubuk balado atau barbecue juga bisa ya, jagung bakar maupun bumbu pedas. Pilihan rasa tersebut dapat membuat makanan sederhana berbahan singkong menjadi lebih menarik. Nah, bagi masyarakat yang ingin mencoba, mungkin membuat usaha makanan rumahan dari singkong keju ini juga dapat menjadi salah satu pilihan ya. Bahan yang dibutuhkan cukup sederhana dan proses pembuatannya juga nggak rumit ya. Nah, produk juga dapat dikemas dalam ukuran kecil maupun besar, nah sesuai dengan kebutuhan ya teman produk. Nah, pengolahan singkong juga dapat menjadi salah satu cara memanfaatkan bahan pangan lokal ya, agar memiliki nilai tambah dengan penyajian yang lebih modern mungkin ya. Makanan berbahan singkong ini juga dapat tetap diminati meskipun hadir bersama berbagai cemilan baru yang berkembang di pasaran gitu ya. Nah, itu tadi bahan dasar dari ubi atau singkong ini bisa kita variasikan membuat beberapa hidangan atau kuliner tradisional gitu ya teman pro 2. Nah, teman pro 2, informasi ini kita akses dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Oke, untuk teman pro 2 ada Hiroki Kato 39 thank you ya. Nah, teman pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu untuk temani kamu di siang ini ya. Nah, teman pro 2 terima kasih untuk yang selalu stay tune di pro 2 ya di 99,2 FM. Nah, teman pro 2, satu informasi, dua wakil Indonesia di cabang olahraga Poli Pantai sukses tembus babak 16 besar Asian Games 2026. Mereka akan bertarung besok ya, Selasa 29 September 2026. Nah, Bintang Akbar dan Sofian Rahman Effendi menutup fase grup dengan sempurna. Mereka meraih 3 kemenangan sekaligus menjadi juara grup C ya. Nah, mereka lolos usai mengalahkan pasangan Korea Selatan Inho Bae dan Misu Yeo. Nah, pelatih Andi Ardiansah menilai anak asuhnya mampu menerapkan strategi yang telah disiapkan dengan baik. Pengalaman menghadapi lawan sebelumnya juga kayak menjadi keuntungan gitu ya, keuntungan penting teman pro 2 bagi pasangan Indonesia. Nah, setelah tiket fase gugur diamankan, dua pasangan Indonesia ini menunggu hasil undian. Lawan berikutnya itu akan diketahui setelah undian yang dijadwalkan pada hari ini ya. Jadi babak 16 besar bola voli partai Putra Asian Games 2026 ini berlangsung Selasa 29 September 2026. Pertandingan digelar di Heikkinen Ryokuchi Beach Chor Aichi Jepang ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, teman Pro 2, kita masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya, informasi seputar olahraga ya. Nah, teman Pro 2, ada kabarnya datang dari Jasmine Azhara. Nah, cabang olahraga balap sepeda menyumbangkan satu medali perunggu untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini dipastikan setelah atlet putri Jasmine Azhara Setio Budi menduduki posisi ketiga pada nomor woman BMX racing. Jadi pada balapan yang berlangsung di Nagoya Velodrome BMX race course pada hari ini, Jasmine mencatat skor 34.932. Medali emas diraih oleh Sae Hatakeyama dari Jepang dengan skor 33.401 dan perak diraih Liao Wanyi dari Tiongkok dengan skor 34.500 ya teman Pro 2. Nah, capaian tersebut menambah koleksi medali atlet asal Sumatera Selatan ini di pesta olahraga negara-negara Asia tersebut. Nah, pada Asian Games 2022 juga di Hangzhou, Tiongkok, Jasmine juga meraih perunggu ya pada nomor BMX Putri ya. Nah, teman Pro 2, tambahan satu medali perunggu tersebut membuat Indonesia kini berada di peringkat ke-14 ya klasemen medali Asian Games 2026. Hingga kini Indonesia telah mengoleksi 2 medali emas, 5 perak dan 8 brons perunggu ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Bagi teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu ya, dan juga informasi seputar olahraga ya. Nah, berita kabar berikutnya ya, datangnya dari ganda putra Indonesia Leo Roli, Karnando dan Daniel Martin melangkah ke final nomor perorangan Asian Games 2026 IC Nagoya. Mereka lolos usai menang atas pasangan nomor 1 dunia Kim Won Ho dan Seung Jae ya. Dan mereka ini raih kemenangan back to back ya, dengan skor 21-11, 21-14 atas pasangan Korea Selatan. Pertandingan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Senin 28 September 2026. Dalam keterangan resminya, Daniel Martin mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat bermain baik di lapangan. Menurutnya komunikasi yang baik juga di lapangan menjadi kunci kemenangan ya. Nah, teman Pro 2 pada laga final Asian Games 2026 mereka ini juga akan berjumpa dengan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chan ya. Teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.
1: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Dan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: kita bubar aja.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Perdua teman terbaik kamu, teman Perdua. Selamat siang, masih di Perdua sampai siang untuk siang ini ya, menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga hiburan ya, dan juga informasi temani kamu. Di luar cuaca enggak hujan ya, cerah teman Perdua, dan mudah-mudahan ya kabut asapnya juga enggak apa ya, terlalu pekat kayak kemarin ya, beberapa minggu yang lalu teman Perdua itu luar biasa ya, kayak nafas kita kok ketika kita enggak menggunakan masker tuh kayak sesak gitu ya, mata perih juga jika langsung terpapar gitu ya teman Perdua. Nah teman Perdua, alhamdulillah juga hari ini teman-teman pelajar udah kembali ke sekolahnya masing-masing ya, jalan ini proses belajar gitu ya teman Perdua. Nah teman Perdua, satu informasi ya, Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia di Amfiteater Taman Bendera Pusaka Jakarta pada minggu kemarin ya, 27 September 2026. Tahun ini kegiatan tersebut mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia. Direktur Film, Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menyebutkan KILA mendorong penciptaan lagu anak. Menurutnya, program tersebut juga mengembangkan lagu anak bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik ya. Pelaksanaan KILA 2026 diawali pendaftaran pada 22 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan 814 peserta terdaftar. Jadi setelah proses pendaftaran selesai, tercatat ada 814 peserta resmi mengikuti dua kategori lomba dalam penyelenggaraan KILA tahun ini ya. Nah teman Perdua, dari proses penyeleksian lomba cipta lagu pada 17 September terpilih 6 lagu terbaik untuk fase selanjutnya. Jadi proses penyeleksian lomba menyanyi dari 16 hingga 17 September juga menetapkan 30 peserta terbaik sebagai finalis ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa lagu anak berperan penting memperkenalkan bahasa dan budaya kepada kaum muda. Ia mengatakan lagu dengan lirik sederhana juga bisa membantu membangun koneksi emosional, juga memberikan kesenangan tersendiri ya bagi anak. Informasi ini kita kembali dapatkan dari rri.co.id.

0: gagal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 adalah cel yang menyerah. Teman Pro 2, mari saya undur pamit ya. Temani kamu di Pro 2 santai siangnya untuk siang ini. Dan nanti di Pro 2 sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, akan ada teman-teman kita dari mahasiswa magang ya, tentunya di RRI Rana ya, mahasiswa Stay Natuna. Nanti di produser ceria kamu akan ditemani oleh Herlan Kasma ya sebagai presenternya. Nah, dengan tema jejak pengabdian mahasiswa magang VKL ya, dari pembelajaran menuju pengalaman nyata. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 17 ya. Dan teman Pro 2 jalan ke pukul 15 kita masih akan menghadirkan lagu-lagu ya, temani kamu di sore ini. Nah, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Ketua Pro 2 sudah pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Ya, penuh ucapkan selamat menjalani sholat fardu asyar tamu Pro 2. Ya, mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, oke, tamu Pro 2, senang kembali ya. Penny kembali menemani kamu ya hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti ya di pukul 16 tamu Pro 2, tentunya akan ada bintang tamu ya. Ya, akan seru banget nih tamu Pro 2. So tetap di Pro 2, tempat terbaik kamu ya.

0: beli ini, ini, ini sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: wajahmu.
1: Oh, kita pernah dua lagu dari Jakarta, Bagaskara ya, Negeri di Atas Awan, tahun pernah dua. Nah, tahun pernah dua, Badan Geologi, Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral ESDM ya, mengingatkan para pendaki dan wisatawan untuk tidak mendekati kawasan Kawah Manuk ya, Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, meski pendaran ya, cahaya biru ataupun blue fire yang sempat menyedot ya perhatian publik ini telah padam, namun ancaman pelepasan gas vulkanik beracun di lokasi tersebut ya dilaporkan masih tinggi. Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan bahwa fenomena blue fire yang mulai teramati pada hari Kamis ya 24 September 2026 dini hari dipicu ya oleh pelepasan energi panas ya bersuhu tinggi yang membakar material di permukaan kawah hingga menyisakan serbuk abu. Data Produa Lana juga menyebut kemunculan blue fire di Gunung Papandayan merupakan fenomena alam yang sangat langka. Sebelumnya kejadian ini merupakan fenomena serupa yang identik dengan Gunung Ijen ya, yang hanya pernah tercatat ya dua kali Papandayan, yakni pada tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 12 Juli 2025. Namun titik kemunculan blue fire kali ini berada di Kawah Manuk yang lokasinya sangat dekat dengan jalur pendakian utama dan area perkemahan. Kondisi ini menuntut ya tingkat kewaspadaan yang jauh lebih tinggi dari para pengunjung maupun pengelola kawasan. Kedati aktivitas termal ya telah menurun dan pandaran api membiru tak lagi terlihat, namun pelepasan gas vulkanik yang ditandai dengan bau palerang menyerang masih sangat tercium ya Tampro 2 ke arah yang ditiup angin. Nah, Tampro 2 ini ada fenomena blue fire Tampro 2 ya. Nah, ini pihak pengelola ya tempat wisata tersebut meminta para pendaki untuk ya tidak mendekati kawasan Kawah Manuk ya, Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya. Nah, informasi ini Tampro 2 PNI Akses dari CNN Indonesia.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, Top Pro 2, ya sudah pukul 15 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Top Pro 2, ya selanjutnya kita akan mengikuti Top Pro 2, Pro 2 Sore Ceria yang akan dipandu oleh Suherlan ya. Nah, untuk tema Sore Ceria hari ini, Top Pro 2 adalah jejak pengabdian mahasiswa magang PKL dari pembelajaran menuju pengalaman nyata ya. Oke, Top Pro 2 untuk kamu, jangan kemana-mana. Top Pro 2 tentunya akan ada narasumber yang menarik ya. Nanti aja kalian kenalan ya langsung bersama presenter Suherlan. Ya, so tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua di sore ceria. Apa kabarnya kamu untuk di sore hari ini? Dan tidak terasa sudah mengantarkan kita pada pukul 16.04 waktu Indonesia Barat di sore ceria bareng aku Harun Kasma. Dan kenapa sih aku tadi kan kafe nih? Karena di sore ceria ini kurang lebih 1 jam kita sudah bersama bintang tamu kita yang akan siap ngobrol-ngobrol santai di sore ceria buat kamu ya. Terus mereka di sini adalah mahasiswa yang lagi PKL atau lagi magang di LPPR RI. Nah, kita langsung saja untuk menyapa teman kita yang sudah hadir bersama kita di sore ceria. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Oke, bisa dengar suara aku nggak sih? Tapi suara kamu bisa didengar nggak? Nggak ada. Ada nggak? Halo. Oh ada. Oke, aku mau menyapa dulu nih ada pertama menjadi bintang tamu kita Muhammad Aldi. Halo.
3: Halo.
1: Gimana kabarnya kamu Al?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya. Oke. Dan setelah Aldi ada Arum Rosa. Halo.
4: Halo Bang Harlan.
1: Gimana kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya.
4: Alhamdulillah.
1: Wah, tambah ceria aja kamu. Oke, kemudian setelah Arum Rosa ada Wan Devina Meli Juniarti. Bukan, Wan Devina. Oke, halo, yang mana orangnya?
5: Halo,
1: Kak. Oh, cantik banget.
5: Halo, Kak.
1: Iya. Gimana kabarnya kamu?
5: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat ya. Oke, kemudian aku akan menyapa ada Meli Juniarti. Halo.
6: Halo, Kak Arla.
1: Iya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, lembut banget suaranya. Oke, teman berdua di sore ceria mereka yaitu mahasiswa yang magang di RRI Rana. Mereka yaitu mahasiswa dari Institut Agama Islam Natuna. Wow, mereka magangnya di RRI Rana. Oke, aku mau tahu nih siapa dulu nih aku tanya ya. Si Aldi dulu dah, karena kan di antara mereka cuman Ari yang paling ganteng.
3: Iya,
1: Aldi, kamu sudah berapa lama magang di Rana, di RRI?
3: Hampir 2 bulan nih Bang Harlan.
1: Per 2 bulan ya?
3: Iya.
1: Oh iya?
3: 1 minggu lagi nih 2 bulan.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Oh berarti bentar lagi dong?
3: Bentar lagi.
1: Oh iya?
3: Iya.
1: Berarti bulan berapa kemarin masuknya di RRI Ranai?
3: Agustus.
1: Agustus.
3: Sampai Oktober tanggal 3.
1: 3 Oktober. Berarti 2 bulan full gitu ya. Oke, apa sih yang melatar belakangi kamu teman-teman untuk memilih tempat RRI Rana sebagai lokasi magang?
3: Iya. Menurut saya.
1: Gimana?
3: Jurusan kami kan komunikasi penyiaran ya, Marlan kan.
1: Oke.
3: Di sini tuh tidak ada wadah lagi dah. Enggak ada kantor lagi yang ada penyiarannya.
1: Iya.
3: Soalnya di RRI aja. Makanya kami pilihnya di sini gitu.
1: Mm-mm. Terus? Oke, boleh satu-satu aja nggak apa-apa. Terus gimana Al?
3: Udah itu aja sih Mbak Al. Terus juga kami kan ada berita, bikin berita gitu.
1: Oh iya.
3: Masuk gitu di jurusan KPI.
1: Oh gitu, ya. Berarti cocok nih jurusan KPI masuk di RRI Ranai. Iya nggak, dipakai aja nggak apa-apa. Cuman kita berdua aja telinganya agak bagus ya. Tapi suara kita dengar nggak?
3: Dengar.
1: Suara kalian dengar nggak? Oh iya, berarti gak budek ya. Oke, kalau kamu sendiri nih, si panggilan sapaannya apa?
6: Vivi.
1: Vivi, kenapa kamu memilih magangnya di RRI Ranai?
6: Sebelumnya Kak Harlan, lokasi untuk kami PKL itu ditentukan sama kaprodinya.
1: Oh gitu, bukan permintaan kamu?
6: juga, tapi dari ketua prodinya Kak Harlan.
1: Iya.
6: Iya, beliau yang menentukan.
1: Oke, oke, oke. Dan ketua prodi yang menentukan di mana lokasinya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Aldi kan cocok juga nih,
6: iya,
1: gitu
6: benar,
1: ya.
6: Ada kaitan sama program studinya.
1: Oke, okay. Kalau kamu sendiri si Arum, gimana? Kenapa melatar belakangi? Biasa kan, soalnya nggak mungkin dong di angkatan kalian itu cuma 4 orang ya nggak? Hmm. Kalau kamu sendiri apa alasannya?
6: Sesuai dari mereka berdua.
1: Ikut-ikutan ya?
6: Enggak, kayaknya sih. Kan jurusan kami kan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, kebetulan di sini kan satu-satunya tempat yang istilahnya bisa untuk kami belajar untuk menyiar.
1: Oke.
6: Okay. Jadi karena itu kami kekeh mau di sini.
1: Oh gitu. Tapi by the way sebelumnya emang harus difokuskan ke RRI aja. Kalau teman-teman yang lain itu pada di mana magangnya? Kalau aku boleh tahu.
6: Kalau teman-teman yang lain.
1: Kalau Meli sih.
6: Diskominfo, Forkopim, terus ada di KUA BTL, Bunguran Timur, Bunguran Tengah, sama Basnas.
1: Oh, berarti rame dong.
6: Iya, kami lumayan rame, Bang.
1: Lumayan rame. Sama nggak sih waktu magangnya?
6: Sama.
1: Pelepasannya?
6: Sama.
1: Berarti nanti pas penjemputan di 3 Oktober juga.
6: Iya.
1: Cuma berbeda ketua prodi.
6: Iya, sama, Bang.
1: Oh, sama ya? Oh gitu. Beda. Oh beda. Yang kemarin yang ngantar kalian siapa? Orang tua? Gimana? Enggak.
6: Dosen pembimbing lapangannya.
1: Oke.
6: Okay. Pak Sulaiman.
1: Pak Sulaiman. Siapa dong?
6: Halo Bapak. Halo.
1: Jangan lupa dengerin berdua gitu ya. Meli kamu sendiri tadi kan teman-teman kamu mengatakan, wah alasannya dekat Kak Harlan. Membelatar belakangnya aku bisa magang di RRI. Atau sebelumnya kamu memang cinta RRI atau kamu ikut-ikutan sama teman kamu atau gimana?
6: Kalau aku emang pengen di sini sih karena
1: tuntutan orang tua atau gimana?
6: Enggak. Karena aku apa ya? Maksudnya kayaknya emang di sini, Bang. Kan pendidikan komunikasi dan penyiaran Islam kayak
1: iya.
6: Maksudnya jurusan itu di sini.
1: Oke, okay, gitu. Rohnya masuk.
6: Iya.
1: Jadi kamu nyaman gak sih selama hampir 2 bulan?
6: Nyaman sekali.
1: Kok lemes banget?
6: Nyaman sekali.
1: Oh, kalau yang lain gimana?
6: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
1: Bisa dengar suara kita gak sih?
6: Bisa.
1: Iya. Oke, oke. Nah, aku juga ingin tahu nih. Ini kan topik kita. Jejak pengabdian mahasiswa magang atau PKL dari pembelajaran menuju pengalaman. Begitu ya. Nah, sebelum memulai magang nih teman-teman. Ya, apa yang kamu bayangkan tentang dunia kerja? Ini kan mungkin salah satunya yaitu prakerja ya nggak sih? Ini mungkin sesuai dengan jurusannya. Oh, KPI cocok nih di RRI gitu. Kebayang nggak sih? Gimana? Kalian udah kebayang nggak sih nanti setelah kuliah kalian? Oh, berarti larinya ke sini nih gitu. Apa sih yang kalian bayangkan dalam dunia kerja dari jurusan kalian, Al?
3: Bayangnya...
1: Oh lembut banget suaramu. Oke. Iya. Penyair kayaknya. Oke.
3: Aku sih bayangnya gimana ya? Dunia kerja itu kayak kami kan sering nyiar ya. Maksudnya podcast gitu kan.
1: Oh iya, oke. Okay.
3: Terus kerjanya itu sering ngomong-ngomong gitu kan.
1: Oh iya. Bayangnya ngobrol-ngobrol. Iya.
3: Sesuai dengan jurusan kami gitu.
1: Ngobrol-ngobrol
3: speaking gitu ya, Bang.
1: Oke. Okay. Berarti kalian bayangin enggak sih kalau aku ambil jurusan ini, aku jadi ini nih, aku jadi ini.
6: Iya.
1: Kalian ngebayang enggak sih?
6: Iya, bayangkan.
1: Kalau kamu Arum sendiri gimana? Pengen jadi apa sebenarnya?
6: Pengen jadi
1: penyiar. Oh gitu. Serius.
6: Sama.
1: Apa tuh?
6: Dari dulu tuh setiap nonton TV kan ada reporter.
1: Oke. Okay. Jurnalis. Oke. Anak lapangan. Oh gitu. Kalau kamu sendiri Vi, kebayang gak sih abis dari abis dari kuliah nih gitu, emang larinya kemana?
6: Maunya kayak Kak Harlan juga.
1: Oh kayak aku, kenapa? Gak punya masa hidup atau gimana?
6: Gak. Awalnya ngira tempat kantor ini tuh susah untuk berbaur, gimana kan gak
1: Iya.
6: Tapi tapi pas udah masuk ternyata tidak sesulit yang dibayangkan.
1: Tidak segampang itu.
6: Segampang itu, tidak semudah itu juga.
1: Oh iya, tidak sesulit itu ya. Oke, aku juga pengen tahu nih dari kalian nih, bagaimana sih perasaan kalian, perasaan kamu, teman-teman saat pertama kali masuk dan beradaptasi di lingkungan kerja, terutama di tempat magang RRI Ranai. Siapa dulu nih? Mel, perasaan kamu gimana?
2: Pas awal-awal ya, Bang. Pas awal-awal pastinya deg-degan ya, Bang.
1: Iya.
2: Kita nggak kenal kan orang-orang di sini.
1: Benar, terus.
2: Jadi masih takut-takut juga.
1: Iya. Pertama kali atau sebelumnya udah pernah main-main ke RRI gitu?
2: Main-main kemarin ada sih, main-main ke sini, tapi kan enggak.
1: Enggak berbaur gitu ya sama pegawai-pegawainya ya. Kalau kamu sendiri, Rum gimana?
7: Pas awal-awal itu kayak overthinking, bisa apa enggak menyesuaikan antara kami sama pegawainya gitu.
1: Mm-hmm.
7: Tapi setelah kami lewati hampir 2 bulan ini, udah kenal. Ya, baik-baik orangnya.
1: Baik-baik ya.
7: Banget.
1: Oh gitu. Ada mau tambah lagi enggak? Pertama kali pas magang di sini.
3: Takut aja.
1: Oh gitu ya. Takut dicuekin gitu ya.
2: Iya.
3: Heeh. Enggak bisa apa-apa
1: gitu. Oh gitu ya.
3: Bisa.
1: Bisa lah ya. Yang penting mau bertanya. Ya enggak sih? Jangan sosok tahu lagi ya kan. Tapi pengen tahu boleh. Oke. Nah, ini aku mau pengen tahu, kan kalau di kampus tuh, di kampusnya kalian, di universitasnya kalian tuh kan lebih banyak teori nggak sih?
2: Iya.
1: Nah tiba-tiba di posisi magang mungkin lebih banyak praktek ya?
2: Iya.
1: Itu gimana kalian? Ibaratnya begini, kok beda dengan teorinya gitu? Mungkin kalian magang kan, kalau kalian di kampus kalian tuh lebih banyak apa? Kalau di KPI?
3: Podcast.
1: Iya. Terus?
3: Yang teorinya ya, bikin berita,
1: ya,
3: masuk sih Bang di apa? RRI ini.
1: Abis itu kalian terapkan nggak sih ketika kalian magang di RRI?
3: Pasti diterapkan.
1: Kalian terapkan nggak sih? Salah satunya apa tuh? Pas di teori? Ini kan praktek nih.
3: Ya.
1: Apa tuh?
3: Bikin berita.
1: Oke. Okay. Kalian udah pernah bikin berita nggak sih di sini?
3: Udah.
1: Serius?
3: Ya. Tapi.
1: Oh ya. Belum selesai. Itu gimana?
3: Di pos atau enggaknya nggak tahu.
1: Oh iya, bikin aja nggak apa-apa. Ya, udah. Kalau kamu sendiri, kalian bertiga, udah pernah belum? Belum pernah coba.
2: Iya, belum pernah coba.
1: Kalau di sana apalagi teorinya pas dipraktekkan ada lagi selain tadi bikin artikel apa? Podcast udah belum pernah ya? Udah pernah belum?
7: Kalau di kampus kami itu ada ininya sih Bang.
1: Apa tuh Kak?
7: Organisasi khususnya buat mempraktekkan untuk podcast tadi.
1: Kalian kalau dikasih kesempatan mau nggak sih membantu jadi presenter atau jadi host gitu?
2: Mau cuman takut belum berani.
1: Padahal sama aja, kita sama-sama, iya nggak sih?
7: Iya.
1: Oke, tapi ada bedanya nggak sih?
3: Pasti ada.
1: Iya kan? Oke, nah. Aku juga pengen tahu nih, kan kalian di sini kan hampir 2 bulan begitu ya kan? Di RRI Rana ini kan banyak seksinya.
7: Iya.
1: Seksi apa aja nih kalau boleh tahu?
7: Ada seksi pemerintah.
1: Oke, benar. Terus?
7: Ada LPU.
1: LPU, iya.
7: Penyiaran.
1: Iya benar.
7: Selanjutnya ada pemberitaan.
1: Oke, terus?
7: Sama terakhir ada
1: TMB.
2: TMB.
1: Iya. Oke, kalian udah rolling nggak?
2: Udah, ini udah di minggu terakhir.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Pertama kali kalian waktu itu di posisi mana?
7: Dari siapa dulu?
2: Satu dulu ya.
1: Oke okay, ya.
7: Dulu.
1: Boleh. Waktu itu, Mel.
2: Aku pertama masuknya di pemberitaan, Bang.
1: Oke, di pemberitaan. Kalau kamu, Arum?
8: Kalau aku kemarin penyiaran.
1: Penyiaran. Waktu itu.
8: Iya.
1: Kalau kamu?
9: Aku di TU.
1: TU. Terus kalau Aldi sendiri?
3: LPU.
1: Itu berapa kali rollingnya? Itu memang yang diminta dari pihak RRI atau dari kalian aja?
8: Dari pihak RRI,
9: Bang.
1: Pihak RRI. Oh, rolling.
9: Iya.
8: Sudah dibikin jadwalnya.
1: Oh, udah dibikin jadwalnya. Oke. Nah, pas masuk di RRI Ranai, pasti kalian menemukan Oh belum, gini-gini. Pertama kalian masuk di sini ada yang kalian kenal nggak sih gitu? Mungkin ada saudara, ada paman, ada teman. Iya, ada atau ada mantan gimana ya? Oh iya. Iya Mel. Sebelumnya. Ada yang kenal nggak sih pegawai RRI? Oh abang, gimana aku?
10: Iya, aku punya abang sepupu di sini.
1: Oh iya. Siapa?
10: Itu yang di TMB.
1: Oh di TMB. Serius? Siapa emang ya?
10: Namanya Bang Henry.
1: Oh Bang Henry. Iya. Itu sepupu kamu?
10: Iya, itu sepupu aku.
1: Deket dong.
10: Deket.
1: Oh alah. Pengen jadi keluarga besar RRI aja ya. Nanti ada kesempatan kan bisa kalian ikut tes. Iya kan? Siapa tahu kan nasib kan kita tidak tahu.
10: Iya.
1: Oh sepupu. Ya. Ada yang kenal. Kalau Arum sendiri selain kenal Harlan sebelumnya gitu.
11: Kebetulan
1: ada sepupu juga eh?
11: Enggak. Ada. Ini si Kak Penny.
1: Oh Kak Penny. Itu gimana ceritanya?
11: Karena dulu pernah pas sore ceria juga kayak gini di bulan Ramadan kemarin. Kebetulan
1: oh tahun kemarin.
11: Tahun ini.
1: Oh iya. Oh iya. Iya ya. Ini akhir tahun ya. Oke, okay, terus
11: kebetulan Arum dikasih kesempatan buat jadi narasumber, terus yang jadi host-nya Kak Penny.
1: Oh, Kak Penny jadi kenal.
11: Iya, habis itu Kamarisa juga.
1: Kamarisa juga. Sebelum belum tahu.
11: Belum.
1: Sering dengar radio enggak sih kalian?
10: Kalau aku sering.
1: Sering ya.
10: Soalnya mamaku suka dengar radio.
1: Pecinta radio.
10: Iya.
1: Radionya digantung ya. Di depan pintu enggak? Oh, enggak ya.
10: Heeh.
1: Berarti sering dong dengar radio ya?
10: Sering.
1: Sering lah. Pro 1, Pro 2 mungkin anak
10: ya,
1: muda.
10: Mama,
1: oh iya. Kalau kamu Pi gimana?
11: Apa tuh, Kak?
1: Sebelumnya udah kenal enggak?
11: Aku taunya Kak Harlan.
1: Oke. Okay.
11: Seiring berjalannya waktu ternyata aku punya saudara dari sebelah ayahku.
1: Oh iya.
11: Ayahku juga ada di sini.
1: Oh iya.
11: Awalnya cuma kenal Kak Harlan
1: doang. Oh iya. Sebelumnya yang lain enggak kenal. Kayak penyiar Pro 2, Pro 1.
11: Seringnya cuma enggak kenal.
1: Kan? Oh enggak kenal. Sekarang cinta. Oh Cim, oh, kalau Aldi sendiri gimana Al?
3: Kalau Aldi nggak kenal siapa-siapa.
1: Oh gitu.
3: Tahu
1: oh tahu.
3: Pas di sini dekat sama Bang Honda sih.
1: Oh bukan lagi cinta ditolak dukun beranak gitu ya. Oh ternyata kalau pegawainya gimana sih pegawai RRI Ranai? Apakah serama waktu ketika menyiar atau gimana?
3: Asik-asik banget orang sini bang.
10: Pokoknya humble-humble.
1: Ya. Ah bohong. Baiklah ya. Karena nggak sakit ya. Oke, okay. Kalau di keluarganya besar RRI Ranai kan kalian rolling nih,
10: yeah.
1: Berarti udah semua dong.
10: Udah.
1: Kalau dari Meli tadi pertama
10: pemberitaan,
1: kedua?
10: Kedua aku di LPU.
1: Oke, okay, LPU. Abis itu udah terakhir di?
10: Terakhir di siaran.
1: Siaran. Ya. Tapi kamu udah siaran belum ya? Udah ya kemarin ya. Oke, okay. Oke. Okay. Berarti udah rolling di 5 tempat. Yang paling nyaman di mana? Nanti dijawab ya. Oke, kita ke lagu dulu ya.
10: Oke,
1: kita mau perlu yang kemarin ada lagu dari Rizky Febrian bersama Mahalini Bermuara. Yang kemarin tetaplah di Sore Ceria.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Balik lagi bareng aku Harun Kasma dan juga keempat mahasiswa dari mana?
1: Dari IAI Natuna.
0: Oh iya. Oke. Tadi kan kita sempat ngobrol membahas tentang pengalaman kalian ya. Pakai aja enggak apa-apa kok. Oke. Nah, jadi aku pengen tahu nih. Berarti sebentar lagi seminggu lagi kalau enggak salah ya. Kalian akan meninggalkan RRI Ranai. Oke, apa yang kalian sudah dapatkan dari sini? Boleh dari Kak Aldi atau Kak Vivi, Kak Rus atau Kak Meli. Oke, next deh siapa?
2: Coba Vivi.
3: Yeah. Apa yang udah didapat ya Kak Harlan?
0: Iya.
3: Pastinya banyak pembelajaran ya Kak Harlan ya. Apalagi udah 4 kali, 5 kali rolling posisi.
0: Iya.
3: Pasti di setiap bagian dapat pelajarannya masing-masing.
0: Oke, berarti ada sesuatu yang bisa diterima lah ya, didapatkan begitu ya. Kalau dari yang lain, apa sih yang kalian rasakan, apa sih yang kalian dapatkan gitu? Ada nggak?
2: Kalau aku sih lebih terkesannya di berita ya Mbak.
0: Oh iya.
2: Karena, oh gini loh di pemberitaan gitu.
0: Oh iya.
2: Berita, rekap berita gitu.
0: Iya.
2: Selama kami kampus tuh, nggak ada rekap berita karena emang nggak ada berita.
0: Oh iya iya iya iya iya. Tapi di teorinya ada nggak sih?
2: Ada.
0: Kalian di satu materi pembelajaran mata kuliah dan segala macam khusus untuk bikin artikel ada. Atau di posisi kalian menjadi jurnalis.
2: Ada
0: ya.
2: Ada.
0: Lebih nyaman nggak? Gimana? Udah pernah kalian praktekkan nggak sih?
2: Udah pernah.
0: Udah ya.
2: Dia tuh bikin berita tuh harus sesuai dengan 5W tambah 1
0: H. Oh gitu. Berarti itu yang diterapkan. Yeah. Udah diterapkan belum?
2: Sudah.
0: Sudah lah ya. Gampang gak sih bikin berita artikel?
3: Susah-susah
0: gampang. Iya. Kalau dibandingin menjadi jurnalis atau bikin berita online, berita artikel dibandingkan menjadi seorang host atau presenter, kalian kalau disuruh memilih lebih enak apa?
3: Kayaknya nulis berita.
0: Hah? Kalau Aldi, kalau ini Vivi, kalau Meli, pengennya jadi apa? Kalau dibanding, kita kan beda nih kan banyak apa namanya banyak seksi.
3: Iya.
0: Yeah. Ya ada seksi siaran kita nih, yeah. Kan host, presenter, yeah. Ada yang memang tugasnya di jurnalis atau membuat berita artikel atau mencari berita gitu.
3: Pemberitaan sih bang.
0: Gitu. Ya. Kenapa?
3: Seru aja pemberitaan.
0: Kalau jadi presenter kan lebih enak, cuma cuap-cuap, hanya bertanya kepada narasumber, udah kelar. Yes. Gimana? Kalau kamu jiwanya Aldi di mana? Biasa kalau?
2: Aku pengen semuanya.
3: Belajar semuanya.
2: Iya,
3: ya.
2: Tapi belajar dulu.
0: Iya. Ya,
2: aku ada kesalahan. Gitu.
0: Kalau untuk memilih, disuruh memilih.
2: Kalau untuk ya, pemberitaan tadi.
0: Pemberitaan ya.
2: Karena kita kan enggak turun lapangan. Iya kan?
0: Iya. Hmm. Kalau jurnalis pemberitaan kan turun lapangan.
3: Yeah.
0: Kita cari narasumber, kita nanya-nanya, kita bikin artikel, berita kita naik udah gitu ya.
3: Yeah.
0: Padahal lebih enak jadi host loh, presenter gitu.
2: Kalau diajarin bareng mau deh.
0: Oh. Nah, pelan-pelan lah. Iya enggak sih? Aku juga pengen tanya nih. Iya. Setelah menjalani magang, apa ada perubahan terbesar nggak sih yang kamu rasakan? Begitu, ini kan mendadak-dekat nih. Iya. Kalau nggak salah tinggal menghitung hari lagi nggak sih?
3: Iya, Bang.
0: 28, 39, 28, 39. Berarti satu minggu lah ya?
3: Iya.
0: Oke. Kan setelah menjalani magang, apa perubahan terbesar yang kamu rasakan dalam diri kalian gitu ya? Apakah lebih mengetahui tentang dunia RRI,
3: ya.
0: Broadcaster dan segala macam, ada nggak sih? Atau karena sebentar aja?
3: Banyak pasti yang berubah setelah magang ini udah hampir 2 bulan.
0: Iya.
3: Pertama itu disiplin ya Kak Harlan, harus
0: iya.
3: Bangun pagi, mandi pagi, nyiapin ini.
0: Oh, iya.
3: Kami ikut jam kantor nih.
0: Oke.
3: Terus belajar bertanggung jawab juga.
0: Iya.
3: tugas yang udah dikasih itu harus diselesaikan, jadi bertanggung jawab.
0: Oke, berarti mungkin ada sesuatu yang mungkin nggak pernah kita kerjain kali ya.
3: Ya benar,
0: mungkin jam pagi begitu ya. Kalau di RRI yang paling kalian senangi di mana? Di posisi yang bukan di posisi, bisa dikatakan di posisi atau di saat yang mana gitu? Apakah saat setiap Senin harus upacara, apel dan segala macam?
2: Yang paling gomnya itu apa? Lomba kemarin.
0: Oh iya.
3: Lomba memperingati ulang tahun RRI.
0: Iya. Karena dilibatkan ya. Berbaur sama keluarga besar, gak sih?
2: Soalnya kayak yang diketahui itu ngepost aja kayak flyer-flyer gitu. Rupanya di area ini ada lomba-lomba gitu, ada acara rupanya ya.
0: Oh iya. Jadi karena kalian dilibatkan jadi tahu begitu ya. Jadi teman-teman RRI juga gimana terhadap teman-teman semua?
2: Apanya
0: nih? Iya, maksudnya ayo gabung atau kalian menyendiri atau gimana?
2: Diajak dong pasti.
0: Diajak ya.
2: Orangnya sih asik kok sih.
0: Asik lah ya.
2: Menghargai.
0: Kalian kalau di sini tuh lebih baik bertanya atau teman-teman yang suka ngasih informasi atau gimana? Gimana tuh kalau di sini?
2: Kayaknya sama aja, kami sering bertanya.
0: Ada timbal baliknya ya?
2: Iya,
4: terima kasih.
0: Gitu ya. Oke, ini kan udah ada 5 bidang nih. Kalian kan udah rolling, ya kan, di 5 seksi. Dari Vivi sendiri, lo jujur, yang paling kamu dapatkan ilmunya dari di seksi mana? Yang merasa, waduh nih nyaman nih, kayaknya enak nih di sini nih. Kayaknya lebih banyak dapat ilmu gitu. Jujur deh.
3: Dapat ilmu kan semua bidang dapat ya kak.
0: Dapat.
3: Cuma karena sering di TU, kayaknya berbawa sama orang TU.
0: Oh iya.
3: Iya, nyaman di TU.
0: Di TU. Oh, tata usaha.
3: Ya.
0: Oke. Yang mungkin dapat kamu rasakan gitu ya. Atmosfernya kali ya. Oke, kalau kamu Aldi sendiri.
2: Kalau
0: dari 5 bidang.
2: Pasti di pemerintahan.
0: Oh iya. Lebih lama ya, atau
2: lebih lama di situ sih, Bang.
0: Lebih lama di situ.
2: Orang-orang di situ juga enak-enak.
0: Oh iya. Oh iya. Yang lain enggak enak.
2: Enak.
0: Oh iya.
2: Lebih masuk aja gitu.
0: Oh gitu. Rohnya lebih masuk.
2: Ya, rohnya lebih masuk.
0: Ilmunya mungkin lebih banyak. Ya enggak sih? Kalau yang lain kan mungkin masuk juga.

0: aja. Ternyata banyak jenis-jenisnya.
1: Oh gitu. Nah, diajarin tuh sama mereka.
0: Diajarin kalau yang ada MP3-nya berarti voice apa gitu.
1: Oke. Mungkin lebih lama di sana. Atau orang pemberitaan itu yang selalu standby kali ya? Iya, padahal yang lain standby juga kayak TU, LPU.
0: Tapi kayaknya yang paling berkesan terus juga tempat yang paling sering kami kunjungi, yang bisa kami ganggu itu di pemberitaan.
1: Lebih nyaman. Oke. Okay. Kalau kamu sendiri gimana Mel? Dari 5 bidang?
2: Kalau aku itu di LPU.
1: Oh di LPU. Itu alasannya kenapa? Iya. Karena di sana ada tetangga atau gimana?
2: Enggak.
1: Ada sepupu?
2: Enggak juga.
1: Alasannya apa tuh?
2: Alasannya nyamannya karena
1: iya. Terus ada mantan?
2: Enggak.
1: Oh iya. Iya. Tapi kalau kita untuk suruh memilih ya mungkin ya enggak ada masalah ya. Masa nyaman mungkin. Mungkin dari 5 bidang itu banyak ilmunya gitu ya kan. Kalau disuruh memilih ya tadi si Aldi katanya lebih nyaman di pemberitaan karena lebih lama. Betul. Dapat ilmunya apa tuh kamu?
3: Ilmunya itu tadi yang saya jelaskan.
1: Apa ya, tuh?
3: Dan tahu jenis-jenis berita ada feature, ada
0: street news.
1: Oke. Okay. Iya. Mereka juga mau ngasih tahu ya. Oh begini nih punya street news, abis itu kayak peristiwa dan segala macam. Kalau kamu Mel, gimana Mel? Kok di LPU? Kamu sering-sering cari iklan atau gimana? Atau sering diajak makan?
2: Enggak sih. Cuma nyaman aja di situ.
1: Oh iya, karena ada Bang Iqbal. gitu ya. Lebih sering di sana ya atau gimana? Atau sering kan setiap bidang itu kan punya apa koordinator masing-masing nggak ya? Iya. Oke, lebih nyaman lah ya. Oke, nggak apa-apa sih Mel. Kok aja kamu berubah sih? Oke, nggak apa-apa. Iya kan? Kalau di siaran mungkin gonta-ganti kali ya.
3: Iya, gonta-ganti orang. Terus juga kan nggak boleh bersih-bersih kalau lagi on air ya.
1: Benar. Karena kan kalau di RRI itu kan ujung tombaknya kita. Di siaran karena kita selalu mengudara 24 jam ya. Kalau di TPC sih 19 jam ya. Kalau yang kayak pemberitaan ke lapangan bikin berita ya menyiarkan kita gitu. Oke, tidak masalah, tapi hobi kalian tuh memang di siaran ya, enggak sih? Enggak ya?
0: Iya.
1: Oke.
3: Basicnya memang di sini gitu.
1: Aku juga pengen tahu nih, kalian kan baru punya pengalaman dunia prakerja, berarti kan sebelum kalian bekerja mengabdi kalian magang dulu. Nah, menurut kamu apa makna sebenarnya dari belajar dari pengalaman? Ini kan pengalaman nih, yeah. Begitu ya kak. Menurut kamu apa makna sebenarnya dari belajar dari pengalaman? Tuh. Apa tuh menurut kalian?
3: Coba.
1: Kasih contoh. Oke. Kasih contoh. Oke. Begini, kan sebenarnya kita kan belajar nih, apa sih yang kalian dapatkan? Apakah kalian lebih penasaran? Apakah kalian, begini ya? Begitu ya, belajar dari pengalaman. Oh ternyata begini ya? Oh berarti ini salah. Oh di LPU begini nih. Oh nanti pas di lapangan, aku bisa begini atau segala macam. Kayak di pemberitaan gitu ya. Gimana tuh Al?
3: Kayaknya belajar beradaptasi aja sih Bang.
1: Ada adaptasi gitu ya.
3: Soalnya saya kan apa namanya broken home ya.
1: Iya. Oh gitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Kok banyak faktor, ya kan? Mungkin si Pipi, ya kan? Mungkin punya problem, ya kan kita tidak tahu. Kan kita udah dewasa,
2: iya,
1: ya kan? Mungkin ada punya teman dekat, ya mungkin jadi sebuah apa namanya permasalahan di segala macam, begitu. Kalau kamu gimana, Vi? Menurut kamu apa makna sebenarnya dari belajar dari pengalaman?
0: Kalau Arum aja
1: itu. Iya, boleh.
0: Kalau menurut Arum bagus sih Bang, kayak ada praktek kerja lapangan ini. Karena ini kan praktek, nah, nanti biar kita di dunia pekerjaan tuh gak

0: gap.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi sekarang kan sambil belajar.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Selesain kayak Bang Harun bilang tadi kayak oh di LPU gini ya kerjanya.
1: Iya.
0: Jadi semisalnya amin kalau kami berempat lulus di sini.
1: Amin. Kan, ayo benar. Iya kan, apalagi kalian tadi kayak punya wah Bang Harlan, jiwaku di sini loh Bang Harlan, roh aku di sini. Pas nanti ada kesempatan pembukaan CPNS, ya kan? Jadi enggak kaget lagi.
0: Iya
1: ya kan? Beruntung enggak sih?
0: Beruntung.
1: Iya, siapa tahu nanti di ijazahnya kalian di KPI. KPI itu apa sih?
2: Komunikasi dan
0: apa ini Bang? Gelarnya?
1: Bukan. Kepanjangannya.
2: Komunikasi dan penyiaran.
1: Oke, kalau untuk gelarnya tetap SPD itu gimana?
2: SOS Bang.
1: Oh, bisa itu.
0: Ya, ya, jadi kan luas kan cakupannya.
1: Iya, benar. Ayo buruan ya. Selesaikan S1. Target kalian berempat siapa paling cepat?
2: Soalnya satu
1: circle. Oh, iya. Soalnya satu circle ya.
3: Tapi kalau nikah Bang enggak sama-sama.
1: Oh, gitu. Ini kayaknya si Alik kebelet mau nikah nih.
3: Kita main dulu ya, Bang.
1: Oke. Apa pengalaman tadi kan, pengalaman yang paling berkesan yang sampai saat ini masih kamu ingat selama hampir 2 bulan? Al? Apa? Apakah sering gotong royong di hari Jumat? Enggak ya?
3: Suka. Yang
1: terus, terus?
3: Yang pengalamannya, di sini tuh banyak ya pastinya kan?
1: Iya.
3: Salah satunya yang tadi ya, lomba-lomba gitu.
1: Oh iya,
2: pengalaman paling berkesan Bang.
1: HUT RRI.
2: Nah, iya.
1: Gitu. Oke, okay. Itu aja ya, terus apa lagi?
0: Juga yang paling berkesan itu karena setiap di RRI kan di hari Senin sama hari Jumat ada apel penyisiran gitu. Nah kebetulan kami berempat juga sering dipercaya, kadang Aldi disuruh baca doa, terus kami yang cewek-cewek ini jadi protokolnya.
1: Oh iya, oh kalian juga dilibatkan ya?
2: Yeah.
1: Itu pertama kali atau sebelumnya udah pernah? Oh, pernah lah ya, mungkin
2: sekolah.
1: Tapi kan ini kan di lingkungan kerja, walaupun prakerja.
2: Yeah.
1: Oke, okay, sangat berkesan ya. Yeah. Kalau udah pernah dapat tugas nggak sih kalian berempat? Dapat setiap apel Senin, udah pernah belum nggak sih dapat tugas?
2: Iya, yeah.
1: Semuanya dapat ya. Kalau Arum sendiri sering di bagian apa kalau petugas?
0: Protokol.
1: Oke, okay, MC.
0: Yeah.
1: Kalau kamu?
0: Sama, yang perempuan nih gantian nggak?
1: Oh yang nggak doa ya? Oh
0: iya.
1: Aldi pengen jadi komandan.
2: Oh,
1: Arum mau? Oh iya iya. Tapi nih sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman belum diberi kesempatan. Ketika ada kesempatan mau kan? Jumat besok.
3: Berarti orang percaya.
1: Oh iya. Soalnya kalau nggak salah doanya Aldi itu bisa tembus ke langkah ketujuh. Iya. Abis itu turun lagi.
3: Karena
1: nggak dicampak. Oke. Oke. Berarti ini pasti pengalaman sangat sangat menarik lah ya. Pengen diulang kembali nggak?
0: Pengen. Nambah lagi.
1: Oh gitu. Serius. Tapi kayaknya agak judes deh ngomongnya. Gitu ya. Pernah nggak sih di momen kalian ih bete ah malas lah di sini pak boleh nggak sih aku magang di tempat lain gitu?
2: Tidak sedikit pun terlintas ya.
1: Oke, selama hampir 2 bulan di antara kalian ya kan pernah nggak kalian izin?
2: Oh.
1: Di antara kalian siapa yang sering?
2: Yang sering.
0: Cuma sekali sakit.
1: Kalau Aldi sendiri? Sama sekali. Hampir 2 bulan ini.
3: Iya. Kalau tahu ke depannya gimana?
1: Oh iya iya. Kamu berapa hari lagi kalau pipi sendiri?
2: Bersih masih enggak aman. Belum
1: ada. Aman lah ya. Arum kemarin karena sakit ya. Kalau Meli?
2: Aku alhamdulillah juga masih aman, Bang.
1: Masih aman. Kenapa? Apakah memang tuntutan dari prodi kalian, pembimbing kalian atau memang dituntut dari kita nih? Harus masuk tanpa ada keterangan gitu atau gimana? Atau memang supaya dapat nilai bagus dari kita atau gimana?
0: Semuanya
1: lah ya.
0: Dari kami juga, dari sananya.
1: Iya. Berarti tidak menjadi sebuah masalah. Pernah nggak sih kalian, Bu, Pak, izin dong, kita ada acara nih gitu?
3: Pernah. Itu acara mereka bertiga aja sih.
2: Oh iya.
1: Pernah.
2: Itu buat guru syarat KKN kemarin.
1: Oh. Ya. Izin, ya. Tapi datang lagi.
2: Tapi telat doang.
1: Oh gitu, jadi gak ada masalah lah ya. Tapi kalian gak ada sih, Bu, bohong-bohong alasan gitu, gak ada lah ya. Kalian apakah senyaman itu di sini?
2: Iya, senyaman banget.
1: Enggak ada minum ya, ya Allah nanti kita kasih minum ya. Lupa juga gue pesan ya. Nanti deh kita pesan ya.
0: Di balik layar aja.
1: Di balik layar aja ya. Oke, tidak terasa nih kita udah di penghujung acara begitu ya teman berdua. Ya, tentunya mereka ini adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Natuna. Yang tentunya mereka magang hampir 2 bulan. Pasti mereka nanti ya punya pengalaman masing-masing, ya. Bisa diceritakan. Kalian kan pastinya abis dari sini balik ke rumah gitu. Ya. Pasti kalian cerita-cerita dong sama orang tua, ya, sama teman. Pernah enggak sih kalian cerita? Oh si A kok gini ya orangnya. Oh ternyata kemagangan Riri biasa-biasa aja. Oh ternyata orangnya pada malas-malas gitu.
3: Enggak dong, kebetulan
1: kan. Oh enggak suka gosip. Tapi kalau diajak mau. Oh gitu ya. Pernah enggak sih kalian cerita sama orang tua kalian? Oh ternyata RRI begini loh, Ma, Pak gitu ya. Ma atau apa segala macam. Oh ternyata penyiar-penyiarnya wah asik-asik, judes gitu ya. Tidak enggak ada ya. Tidak sesuai dengan ketika ada lagi on air gitu. Pernah gak sih? Pernah gak sih cerita kamu, Pi?
0: Sejauh ini ceritanya yang baik-baik Kak Harlan ya.
1: Iya.
0: Yang bilang judes atau apa
1: ya. Kamu pernah cerita gak sih sama orang tua kamu?
0: Oh, kalau nelpon umiku Kak Harlan sering
1: cerita. Sering, mengeluh gitu ya.
0: Enggak.
1: Kok gak dapat makan dari RRI gitu?
0: Iya, harus terakhir makan.
1: Oh gitu ya. Sama Harlan, gimana?
0: Iya,
1: Oh iya gitu ya. Terus gimana sih pernah cerita gimana tuh dari Meli? Pernah enggak sih orang tua kamu nanya gitu? Gimana magangnya di RRI gitu?
2: Enggak ini sih enggak peduli sih
1: orang tua. Oh, broken home. Oh enggak ya ya. Akur. Sejahtera merata. Sibuk dengan kerja. Sibuk dengan rambutan.
2: Durian.
1: Oh, durian. Enggak pernah nanya ya orang tuanya?
2: Enggak.
1: Dan kamu enggak pernah cerita.
2: Iya.
1: Oh iya, pernah cerita sama teman. Mm-hmm. Sama kekasih.
2: Ah, iya,
1: oh iya. Terus kalau Arum sendiri?
0: Cerita.
1: Cerita atau orang tua kamu nanya atau gimana?
0: Kadang Arum duluan yang cerita, kadang mama sama ayah. Kadang baru sampai rumah lepas sepatu langsung kayak tadi habis diterakhir makan loh.
1: Oh gitu. Mungkin tipikalnya kamu itu suka bercerita, suka berbagi,
0: iya.
1: Berbagi cerita, gitu ya kan?
0: Iya, jadi kadang sering disuruh diam karena.
1: Oh gitu. Tapi cocok juga jadi presenter kan? Kan di situ tuh banyak bicara, ya enggak?
0: Tahun depan ya.
1: Amin. Kalau Aldi sendiri gimana? Pernah enggak sih kamu cerita atau teman-teman kamu sering nanya?
3: Aldi kan jauh ya dari
1: introvert.
3: Enggak, jarang
1: keluar. Oh gitu. Anak buangan gimana? Enggak.
3: Cuman mama sering tanya sih. Ngapain aja selama di RRI?
1: Oh gitu.
3: Kerja gitu. Beda. Belajar ya di sana. Ya pasti belajar. Belajar bikin berita, belajar di LPU.
1: Oh gitu ya,
3: banyak sih.
1: Banyak bertanya lah ya. Mamanya sering dengar radio gak?
3: Enggak
1: ya?
3: Di pulau nyampe
1: ya. Iya nyampe sih
3: ya.
1: Cuma nyampe sepelak lampah kan.
3: Nyampe
1: kok. Cuma kan sekarang kan kita menggunakan aplikasi ya. Iya cukup. Di ujung jari sinyal mendukung. Paketnya ada udah.
2: Bisa
1: dengerin radio melalui di aplikasi RRI Digital. Kalian udah download belum? Udah dong. Iya, yang belum download dari sekarang ya. Oke, kalau begitu ya, boleh dong tanggapan kalian, closing statement-nya terkait tentang topik kita hari ini. Iya, jejak pengabdian mahasiswa magang atau PKL dari pembelajaran menuju pengalaman. Oke, dari siapa dulu nih?
3: Coba.
1: Aldi dulu dah.
3: Tanggapannya
1: closing statementnya, harapannya setelah magang dan segala macam.
3: harapan saya, harapan aja lah ya.
1: Iya.
3: Semoga ilmu yang di sini itu diterapkan oleh saya sendiri.
1: Iya.
3: Semoga tidak lupa.
1: Amin. Iya, benar. Amin. Kan udah banyak ilmu kan? Iya. Kalau kamu, Pi?
0: Kalau aku pesan untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang belum kita tahu nih.
1: Kan, iya.
0: Jadi kalau kita bertanya, kalau kita belajar, kita dapat ilmu-ilmu baru, pembelajaran yang baru.
1: Oke, keren. Kalau Arum sendiri nih, apa nih harapannya setelah magang dan segala macam?
0: Harapan Arum sendiri itu semoga apa yang Arum belajar sekarang nanti berguna untuk di kemudian hari. Soalnya kan bismillah tahun depan di sini.
1: Amin. Doa yang baik itu kan harus perlu diaminkan.
0: Iya.
1: Kalau dari Meli sendiri gimana nih? Harapannya setelah magang di sini.
2: Harapannya semoga aku tahun depan bisa masuk kerja di sini.
1: Amin.
2: PNS lulus di sini.
1: Amin. Ya Allah, diaminkan tuh.
2: Amin ya Allah, amin.
1: Walaupun berempat, berlima ya kan. Tapi pendengar kita rame. Oke, mungkin ada mau disampaikan kepada teman-teman semua, kepada pendengar kita.
0: Kalau dari Arum sendiri itu RRI merupakan tempat terbaik guys untuk magang, percayalah.
1: Oke, thank you. Ada tambahan lagi? Ada?
3: Tapi semoga teman prodo semuanya sehat selalu.
1: Amin. Atau mau disapa-sapa temannya, dosennya, atau siapa? Pacarnya, tetangganya, atau bestinya?
4: Boleh.
1: Iya, boleh.
3: Di pulau jadi orang tuh gak akan dengar
1: gitu. Dengar kak, siapa aja kak orang tuanya?
4: Halo ma, aku Nyar.
1: Iya. Kalau kamu Pi?
2: Untuk orang tua juga di Serempak.
1: Iya, dengerin ya gitu ya.
0: Umi dengerin ya, ini di pulau dua ada kakak.
1: Iya, kan soalnya kan bisa jadi pendengar kita yang lagi gabut, ya kan? Scroll-scroll ya kan. Buka di Pro 2 dengerin. Kok suaranya bagus gitu ya. Ya udah matiin aja deh gitu. Ya udah makasih ya.
0: Iya.
1: Makasih buatnya Aldi, makasih buatnya Vivi, makasih buatnya Arum, makasih buatnya Meli sudah mampir di sini di sore ceria kita mengangkat topik yang sangat menarik yaitu jejak pengabdian mahasiswa magang atau PKL dari pembelajaran menuju pengalaman yang pastinya kita pulang dari sini dapat ilmu. Iya kan, walaupun gak banyak sedikit. Kan ada orang tua mengatakan dikit-dikit lama-lama jadi
0: bukit.
1: Oke, aku Harun Kas mundur pamit ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu atau Pro 2. Tadi kita sudah mengikuti ya Pro 2 sore ceria atau Pro 2 untuk kamu semuanya ya. Dan terima kasih untuk kamu di Topo Pro 2 ya, selalu stay ya menunggu dengan program kita di program 2 atau Pro 2, baik melalui RRI Playgo ya di sore hari ini ya. Baik, diucapkan terima kasih untuk kamu di Topo Pro 2 ya, selalu mendengarkan kita ya. Dan tentunya Pro 2 masih diberikan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu ya Tau Pro 2 yang pengen diakses informasinya untuk kamu di sore hari ini Tau Pro 2 ya, dari rri.co.id. Nah, Tau Pro 2 Menteri Kebudayaan ya, yaitu Fadlizon ya, berharap semakin banyak ya tokoh seniman dan juga budayawan yang memiliki museum ataupun galeri sendiri. Nah, menurutnya museum tokoh dapat memperkaya kebudayaan nasional sekaligus mengenalkan perjalanan karya kepada masyarakat secara lebih dekat. Harapan itu disampaikan saat peresmian Museum Bing Slamet di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Komedi Nasional 2026. Ia juga menilai museum dapat menjadi ruang untuk merawat ingatan karya dan juga kontribusi seniman bagi perkembangan budaya Indonesia. Nah, ia menyebut Topro 2 ekspresi budaya dapat hadir melalui komedi, lagu, tari, film, musik serta berbagai karya seni lainnya. Lainnya ya. Nah, menurut dia Topro 2 keragaman ekspresi tersebut menunjukkan luasnya ruang kebudayaan yang perlu terus dirawat ya bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Kementerian Kebudayaan juga membuka ya ruang kolaborasi bersama komunitas seni budaya dan juga penggiat budaya ya untuk memperkuat ekosistem kebudayaan nasional. Jadi kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak inisiatif yang mengenalkan tokoh, karya, dan juga sejarah budaya kepada masyarakat luas ya. Nah, informasi ini itu Pro 2 PD akses ya di rri.co.id.

Masih di Pro 2, Tuhan terbaik kamu, Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2, ya Depano resmi ya merilis single terbarunya berjudul Ingat ya, melalui Selatan Records ya, di hari Jumat 25 September 2026. Lagu ini mengangkat cerita tentang persahabatan, keluarga, dan arti kehadiran orang-orang terdekat ya di tengah masa sulit. Lewat Ingat ya, Depano membawa pesan bahwa tentang seorang yang menghadapi rasa sepi dan luka dari masa lalu. Lagu tersebut tahun peran 2 menggambarkan ya bagaimana kehadiran orang lain dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi sulit. Putra Iis Dahlia tersebut ya menuturkan lagu ini terinspirasi dari pengalaman serta cerita orang-orang di sekelilingnya. Menurutnya Tom Pro 2, seseorang terkadang ya tidak membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi, tetapi cukup didengarkan dan juga ditemani. Nah, lewat Ingat ya, aku ingin menyampaikan ya bahwa kita gak harus ya selalu punya jawaban untuk semua hal ya. Nah, ia juga memandang bahasanya keluarga tidak selalu terbatas pada hubungan darah saja ya. Nah, pesan tersebut yang diperkuat melalui spesial lirik video Ingat yang melibatkan para penggemarnya yaitu Devans ya. Nah, video tersebut menampilkan foto masa kecil dan kenangan para penggemar sehingga menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus kedekatan dengan Depano ya. Nah, single Ingat kini tersedia di berbagai platform musik Tom Pro 2 ya, seperti Spotify, Apple Music dan juga YouTube Music. Nah, Tom Pro 2 melalui lagu ini Depano berharap ya pendengar yang sedang merasa sendiri dapat mengingat ya bahwa selalu ada orang yang bersedia mendengarkan dan juga menemani kita saat kita ada masalah.

Di Pro 2 tua terbaik kamu tahu Pro 2 PD informasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu salat fardu maghrib ya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya di pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu salat fardu maghrib, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan.

Kisi, kisah inspirasi. Kisah teladan, kesabaran, dan ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Bilal sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi kesulitan. Dia disiksa oleh kaum Quraisy karena keislamannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal untuk menjadi muazin pertama di Islam. Bilal sangat bangga dan menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal tidak bisa lagi mendengar azan yang biasa dia dengar. Dia memutuskan untuk pergi ke Syam dan menjadi muazin di sana. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia meminta Bilal untuk kembali ke Madinah dan menjadi muazin lagi. Bilal setuju, tetapi hanya untuk satu kali. Ketika dia mengazankan, seluruh penduduk Madinah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, "Bilal adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kesabaran dan ketabahannya." Hadis riwayat Bukhari. Kisah Bilal bin Rabah ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Bilal juga menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang paling penting.

Setiap orang ingin keajaiban dalam hidupnya, tetapi sering lupa bahwa keajaiban tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, ia lahir dari jejak-jejak kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Di sebuah sudut kota, hiduplah seorang pemuda sederhana. Ia tidak memiliki kelebihan yang menonjol, kecuali satu hal. Ia tidak pernah menunda kebaikan. Sekecil apapun kesempatan berbuat baik, selalu ia lakukan. Membantu orang tua, bekerja dengan jujur, dan berdoa dalam diam ketika tidak ada yang memperhatikannya. Hidupnya tidak selalu mudah. Doanya belum juga terjawab. Usahanya sering gagal dan harapannya hampir padam. Namun, ia memilih untuk tetap melangkah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun usaha hambanya. Suatu hari tanpa ia duga, pintu pertolongan terbuka. Kesempatan datang, jalan dipermudahkan, dan apa yang dulu terasa mustahil perlahan menjadi nyata. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua itu bukan hasil suatu langkah besar, melainkan kumpulan jejak kecil yang terus ia jaga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan meremehkan langkah kecil, karena dalam keikhlasan dan ketekunan, Allah menumbuhkan keajaiban. Teruslah melangkah, meski pelan, karena setiap jejak kecil menuju kebaikan selalu berarti di hadapannya.

Ketemu Prodwes sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, pada ucapkan selamat menjalani sholat fardu maghrib atau Prodwes ya untuk hari ini, hari Senin 28 September 2020. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kebaikan kita ya sepanjang hari ini atau Prodwes diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada ucapkan selamat malam ya, dan juga terima kasih untuk teman Prodwes ya sudah mendengarkan kita di program 2 ya untuk hari ini tahun pro 2. Nah, mungkin ada yang lagi sakit ya hari ini tahun pro 2, mudah cepat sembuh ya sehingga bisa menjalani berbagai aktivitas kamu dengan penuh semangat lagi ya. Atau yang hari ini juga berulang tahun ya di tanggal 28 September. Nah, kita doakan ya mudah segala keinginan kamu dengan bertambahnya umur ini bisa terwujud ya untuk teman pro 2. Apalagi yang melaksanakan ataupun yang memperingati hari jadi pernikahannya ya. Fendi juga mendoakan mudah-mudahan selalu langgeng dan bahagia selalu untuk teman pro 2. Oke, teman pro 2 masih Fendi hadirkan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya. Nanti di pukul 19 sama pro 2 kita akan bergabung bersama pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Namun sebelum itu masih Fendi hadirkan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani aktivitas malam kamu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tamu Pro 2 sudah pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Nah, Tamu Pro 2 memilih waktu yang tepat ya untuk membeli tiket pesawat bisa menjadi salah satu cara bagi pelancong ya untuk menghemat biaya perjalanan. Nah, Tamu Pro 2 selain memperhatikan hari pemesanan tiket pesawat, jarak waktu antara pembelian tiket dan tanggal keberangkatan ya juga perlu menjadi pertimbangan di Tamu Pro 2. Nah, untuk penerbangan domestik ya pelancong dapat mulai mencari tiket sekitar 6-8 minggu atau sekitar 1,5-2 bulan sebelum keberangkatan. Nah, sementara bagi yang berencana untuk pergi ke luar negeri ya, nah pembelian tiket diarahkan ya dilakukan lebih awal yakni sekitar 3-6 bulan sebelum keberangkatan. Menurut Travelizer ya juga menyebut bahwasanya pemesanan tiket domestik umumnya dapat dilakukan dalam rentang waktu 2-3 bulan sebelum keberangkatan, sedangkan penerbangan internasional sebaiknya dipesan lebih dari 90 hari sebelumnya. Selain jarak waktu ya, nah hari tertentu ya dalam satu minggu juga perlu diperhatikan. Hari Selasa dan Rabu ya disebut menjadi hari yang patut dipertimbangkan untuk membeli tiket. Nah, pada periode tersebut Tamu Pro 2 maskapai biasanya melakukan penyesuaian harga maupun meluncurkan promo tertentu untuk penumpang. Selain hari Minggu, Senin dan Selasa secara umum termasuk hari yang berdasarkan data dapat memberikan peluang mendapatkan tiket yang lebih murah. Nah, meski demikian Tamu Pro 2 selisih harga berdasarkan hari pemesanan tiket lebih relatif kecil ya, sehingga tidak ada satu hari yang selalu menjamin harga termurah. Namun pelancong Tamu Pro 2 tetap bisa mencoba ya untuk melakukan pembelian tiket ya beberapa bulan sebelum keberangkatan atau membeli tiket pesawat di hari tertentu agar mendapatkan harga yang lebih murah ya. Mungkin ada Tamu Pro 2 yang berencana libur akhir tahunnya. Nah, ini bisa direncanakan dulu nih Tamu Pro 2, bisa membeli tiket lebih awal ya daripada terburu-buru Tamu Pro 2. Nah, mungkin harga tiketnya akan lebih mahal ya, apalagi hamil satu sebelum keberangkatan ya, itu lebih mahal lagi nih Tamu Pro 2. Jadi kalau sudah punya rencana untuk pergi liburan ya ke luar negeri ataupun ya penerbangan domestik aja ya, boleh dipesan tiketnya lebih awal untuk Tamu Pro 2.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: di Pro 2 tempat terbaik kamu atau Pro 2 ya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat ya. Dan juga Penny undur diri atau Pro 2 dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih untuk kamu yang selalu mendengarkan kita di program 2 untuk hari ini. Nah langsung aja nih teman Pro 2 kita bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta.
1: Ditemenin sama gue Landa Krisandaru langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia. Kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya sih. Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Masih kayak aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay,
1: pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan ya?
1: Benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, okay. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, okay, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811 800 105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Cia. Yeah, halo Cia. Jadi nih teman produa, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan.
0: Yeah.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay,
1: kan?
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapatan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya
0: gitu. Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus abis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus abis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak?
0: Iya.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Oh, yeah,
1: gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama,
0: yes,
1: ya bisa dibilang,
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh
1: kayak,
0: yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya? Ciri khas referensi itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: Kamga nih, the best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal
1: move on. Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Oke, itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Oke.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua

0: punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang aduh, gimana nih ya jawabnya nih ya?
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Iya enggak sih? Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Oke.
1: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Okay.
1: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis.
0: Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Okay. Yang paling yang Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak I think his voice itu kayak super mesmerizing at the same time tapi juga kayak super technical juga dan apa ya sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him. Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya Kak Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Oke. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva Magnolia.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar revenge banget, okay, tau kak. Okay. Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul, okay, yang kayak R&B 2000s, okay, gitu kan. Jadi okay, aku mulai dengar kayak revenge, dan pas aku sempet apa nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan mm-hmm, aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Revenrance juga nih, yeah, karena emang I really admire Kak Ziva,
0: yeah,
1: dan Revenrance-nya dia, and I think gila, she's a genius.
0: Gila, Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Mm-hmm. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Troy Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, aduh, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tari Kelly tuh. Dan apa ya, tone suaranya juga mm-hmm, tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, aku ngerasa, kalau kata orang-orang sih, tipis-tipis suaranya aku tuh, uh-huh, kadang dimiripin sama Ariana Grande,
0: okay,
1: sama Terry Kelly,
0: okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja,
0: yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama, mm-hmm, gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya, yeah, yeah. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Terry Kelly, mirip Ariana Grande, gitu.
0: Okay.
1: Oh, mungkin okay, gitu. Okay.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau. Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapat, yeah, ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton yuk, MLC ya. Oke, okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Oke. Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu, uh-huh, sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana, okay, ya caranya, okay, bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik.
0: Oh.
1: Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, yeah, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu.
1: Yeah. Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar referensi tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin referensi. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own referensi gitu, belum bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku referensi itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see.
1: Itu,
0: jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih referensinya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar referensi tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, yeah, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: tuh? Gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Riven Ransa? Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak, gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya. Kalau misalkan mau latihan ya. Gitu, terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempet nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini udah harus gece nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Gece tuh.
1: Harus gece, yoi.
0: Ada enggak tahu enggak gece nih?
1: Gece.
0: Takutnya enggak tahu nih gece apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Halo, selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis
0: aku bajunya. Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fasenya tuh sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana. Personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu apa gitu?" Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu enggak sih?
1: Renungan.
0: Renungan apa namanya, yoga. Bakasana gitu-gitu ya.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Wih deh.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam 5.
0: Wah gila sore banget tuh. Itu jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya iya iya.
1: Benar-benar.
0: Iya sih iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan yoi. Jujur. Overthinkingnya mulai di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Ah iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau, kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
1: Oh,
0: iya, jadi jam-jam
1: gitu.
0: Rawan itu harus dihindari.
1: Betul, betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak oh, udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau gitu, ya. Kalau kata anak sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Ketriggernya sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya
0: gitu.
1: When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya? Gitu.
0: Ciapa ya? Lucu banget sama IG ya. Yeah. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye.

what it is, they be like, oh, she's a whole different animal.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Kembali aku Zarni yang nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam kali ini. Jangan galau malam-malam ya di malam hari ini. Semoga teman-teman semua enggak pada galau ya. Jadi kalau ada udah mendekati galau, ya udah dengerin Pro 2 aja biar enggak galau ya. Oke, teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada satu informasi seputar hiburan. Duet bareng Raisa, teman Pro 2 di panggung Pesta Pora. Bahal ini ungkap ini adalah impiannya ya. Bahal ini mengungkapkan kebahagiaannya setelah berduet dengan Raisa dalam panggung Pesta Pora 2026 pada Sabtu 26 September 2026. Dan Bahal ini juga menyebut kesempatan tersebut merupakan impian sebagai penyanyi yang akhirnya terwujud di panggung festival. Dan Raisa dan Mahalini ini membawakan lagu Tak Berharap Lagi teman Pro 2 dalam rangkaian penampilan hari kedua Pesta Pora 2026. Dan kolaborasi tersebut berlangsung di G-Expo Kemayoran ya, Jakarta, di hadapan para penonton yang memenuhi area festival. Sebelumnya teman Pro 2, Raisa berhalangan hadir dalam konser tunggal Mahal ini sehingga keduanya ini belum sempat tampil bersama. Pertemuan di Pesta Pora akhirnya memberikan kesempatan bagi keduanya berkolaborasi dalam satu panggung. Kemudian Raisa juga menghadirkan Mahal ini sebagai kejutan dalam penampilannya pada hari kedua Pesta Pora 2026. Keduanya kemudian membawakan lagu Tak Berharap Lagi dan mendapat sambutan meriah dari para penonton ya. Dan Mahal ini juga mengungkap teman Pro 2 kebahagiaannya ini karena kembali mendapat kesempatan tampil dalam pagelaran Pesta Pora tahun ini. Dan ia juga berharap kehadirannya ini dapat membuat pengalaman penonton menjadi lebih istimewa selama menikmati festival tersebut. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar hiburan ya di malam hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeah, I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat, seal the fate. You.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: the same.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Bang Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Waktunya kita masuk di segmen cerita penutup hari ini. Nah, buat teman-teman semua yang pengen request-request ataupun pengen curhat-curhatan di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja request di sini ya, di Pro 2 RRI Ranai. Mungkin ada cerita-cerita di malam hari ini, cerita-cerita yang menarik ataupun yang seru gitu. Boleh banget teman Pro 2 bergabung di sini ya. Mungkin ada yang ada baru yang jadian kali ya, ataupun ada juga yang lagi patah hati di malam hari ini. Nah, langsung aja curhat di sini teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, buat yang pengen bergabung di malam hari ini langsung aja di WhatsApp kita Pro 2 RRI Ranai di nomor 0812 8313 4054, atau kamu juga bisa curhat-curhatan di RRI Digital. Oke teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung ya, kembali lagu hiburan aku putarkan buat kamu semua. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kita masih di cerita penutup hari ini ya teman Pro 2. Dan sambil menunggu ada yang bergabung di malam hari ini, kembali satu informasi, masih seputar hiburan teman-teman. Kita intip tren passion

0: blazer dan busana dengan sweet tegas ya. Kemudian rok yang juga dipakai menjadi salah satu busana yang banyak ditampilkan pada koleksi Spring 2026. Melansir dari Vogue, potongan rok hadir dalam berbagai bentuk, yaitu panjang, material, dan proporsinya, teman Pro 2. Seplum juga kembali muncul pada sejumlah koleksi Spring 2026 dengan bentuk yang lebih terstruktur ya. Nah, gaya tersebut terlihat dalam koleksi Aislinn, kemudian Dries Van Noten, kemudian Katie dan Stella MC Kartini, teman Pro 2. Nah, adapun bros ya berukuran besar juga justru menjadi salah satu aksesori yang menonjol dalam koleksi 2026. Dan aksesori tersebut digunakan untuk berbagai detail yang utama untuk memperkuat penampilan busana teman Pro 2. Sementara itu memasuki masa musim semi 2026, motif animal ya hadir dengan bentuk yang lebih mencolok. Ini melansir dari Harper's Bazaar. Motif tersebut sering tampil berdampingan dengan ornamen seperti pita, kemudian rumbai, dan elemen dekoratif berukuran besar. Material velvet juga banyak digunakan dalam koleksi musim semi 2026. Material tersebut hadir pada sejumlah gaun dengan warna dan sweat yang beragam, teman Pro 2. Nah, gaun kulit juga menjadi salah satu tren pada koleksi musim semi 2026. Sejumlah rumah mode ya seperti Bottega Veneta ini, kemudian Jill Sander dan Toots ini menampilkan gaun kulit yang sweatnya berbeda. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar hiburan ya, fashion, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Sa,

0: Sam. Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Selamat malam buat teman-teman semua yang baru bergabung di malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat tentunya, dan tetap semangat juga yang lagi pada bekerja ya, atau ada yang lagi nonton bola di malam hari ini ya, nobar. Kayaknya seru banget tuh kalau nobar ya, teman Pro 2. Oke, teman-teman, kembali satu informasi masih seputar hiburan di malam hari ini, sambil menunggu yang bergabung di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Ini Syahrini comeback di Pesta Pora setelah vakum 7 tahun, teman Pro 2. Nah, inces ya. Nah, penyanyi Syahrini kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum. Penampilan comebacknya itu tersebut berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di J-Expo Kemayoran Jakarta pada Minggu 27 September 2026. Nah, Syahrini kemudian menjelaskan bahwa Pesta Pora itu menjadi panggung khusus untuk kembali tampil di hadapan publik, teman Pro 2, dan momen tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya Syahrini di panggung off air setelah 7 tahun ya, lama juga ya, teman Pro 2. Nah, beberapa lagu dibawakan Syahrini, antara lain yaitu Sesuatu, kemudian Seperti Itu, terus aku tak biasa dan Kau Yang Memilih Aku ya. Ia juga membawakan sekitar 11 lagu sepanjang penampilannya di Pesta Pora 2026. Salah satu lagunya mendapat perhatian adalah Kau Yang Utama, teman Pro 2, yang dipersembahkan Syahrini untuk keluarganya. Dan lagu tersebut ditujukan kepada Reno Barak yang turut hadir dalam acara tersebut untuk putri tercinta. Nah, penampilan Syahrini ini tidak hanya diisi lagu-lagu solo, tetapi juga menghadirkan kolaborasi bersama sejumlah musisi. Ia juga mengajak Adrian Khalib dan NVD untuk tampil bersama di atas panggung Pesta Pora 2026. Nah, kolaborasi tersebut, teman Pro 2, ya, bersama Adrian Khalib dimulai setelah Syahrini ini membawakan lagu Jangan Memilih Aku. Nah, Adrian juga kemudian naik ke panggung untuk menyanyikan Alama bersama Syahrini di hadapan penonton. Nah, setelah itu NVD turut bergabung dalam penampilan Syahrini dengan membawakan lagu Sempurnanya Aku, dan ketiganya kemudian tampil bersama membawakan kembali Jangan Memilih Aku untuk melanjutkan rangkaian penampilannya, teman Pro 2. Nah, sepanjang penampilan ya, Syahrini turut mengikuti koreografi bersama para penarinya. Ia juga membawakan lagu lain seperti Kau Yang Memilih Aku dan Gubrak Gubrak Gubrak Jeng Jeng Jeng. Dan sebelumnya CEO Boss Creator Kiki Ucap

jargonnya, ya. Siapa sih yang gak kenal Inces? Udah lama banget Paku, mungkin banyak penggemarnya pada rindu teman Pro 2 ya. Rindu pengen lihat penampilan sehari ini, karena kalau dulu sering banget tampil terus ya. Tapi setelah menikah, kemudian vakum, terus punya anak juga teman Pro 2, dan sekarang tampil lagi. Pastinya para penggemarnya Inces ini pasti udah pada nungguin ya teman Pro 2, apalagi kita juga yang kangen juga sama jargon-jargonnya. Seperti sesuatu ya, terus juga apa lagi ya? Ciao Bella. Nah, banyak banget ya. Oke, teman Pro 2, informasi tadi aku akses dari rri.co.id, dan buat teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 22:58 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya kita jazz musik di malam hari ini teman Pro 2. Lagu-lagu pengantar istirahat buat kamu. Dan buat teman-teman semua, selamat beristirahat tentunya. Dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat ya. Waktunya Kuzarni pamit undur diri di segmen kali ini. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan tentunya. Tetap jaga kesehatan, happy terus, dan tetap semangat. Oke, Kuzarni pamit undur diri. See you and bye-bye.

Teman Produa di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Rana yang mengudara dengan frekuensi FM 99,2 MHz. Menyuarakan sarannya sepanjang hari ini, edisi 29 September 2026. Dari Sempang Natuna, saya Vera Fernanda, mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, teman terbaik kamu, selamat pagi. Tolong Pro 2 semua dimanapun berada, sudah pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Pagi ini Bal sama Vera bakal nemenin Tolong Pro 2 sampai jam 10 siang nanti. Kayak biasa nanti kita bakal dengerin lagu-lagu semangat ya pagi ini Tolong Pro 2. Dan nanti juga ada beberapa informasi buat teman Pro 2 untuk hari ini. Selamat beraktivitas, semangat pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dipermudah ya, diberikan kelancaran untuk aktivitas teman Pro 2, dan juga cuaca mendukung aktivitas kita ya. Kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jabe. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi, teman Pro 2. Udah jam 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Semangat pagi ya. Buat teman-teman yang pagi hari ini udah mulai beraktivitas, mungkin ada yang lagi jogging ya, olahraga santai pagi hari ini, menikmati udara yang segar ya. Alhamdulillah, udaranya udah benar-benar segar ya, teman Pro 2, udah clear ya. Gak ada lagi kabut asap kayaknya ya, tapi mudah-mudahan aja iya. Nah, teman Pro 2, aku punya satu informasi dulu buat teman Pro 2, informasi nasional dari RRI.co.id pagi hari ini. Sejumlah aki yang menjadi bagian dari perangkat pemantauan Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan, nomor 2 itu dilaporkan hilang ya. Nah, hilangnya sejumlah aki perangkat pemantauan GAK itu belum diketahui penyebabnya apa. Kepala Pos Pantau GAK Lampung Selatan, Suwarno, membenarkan adanya informasi mengenai aki yang hilang tersebut. Ya, dia menegaskan belum menerima laporan lengkap dari tim yang sedang berada di lokasi. Temuan aki hilang tersebut diketahui ketika tim melakukan pengecekan untuk memperbaiki sejumlah peralatan pemantauan yang mengalami gangguan, termasuk kamera CCTV. Nah, Suwarno mengungkapkan tim saat ini berada di kawasan Gunung Anak Rakatau untuk melakukan perbaikan terhadap perangkat pemantauan yang tidak berfungsi. Nah, ketika proses pengecekan dilakukan, petugas menemukan sejumlah aki sudah tidak berada di tempatnya ya. Nah, Suwarno belum dapat memastikan kapan aki-aki tersebut diketahui hilang nih kondisi kawasan Gunung Anak Rakatau setelah aktivitas erupsi diduga menjadi salah satu faktor yang membuat kehilangan baru diketahui. Nah, selain waktu kejadian, jumlah aki yang hilang juga belum dapat dipastikan, teman Pro 2. Suwarno menyebutkan dirinya memperoleh informasi mengenai 8 titik perangkat. Kepastian mengenai jumlah perangkat yang hilang masih menunggu hasil pemeriksaan langsung dari tim lapangan. Pihak Pos Pantau GAK juga belum dapat memastikan apakah seluruh perangkat di 8 titik mengalami kehilangan aki atau hanya beberapa lokasi saja. Ya, untuk lebih detail informasinya, teman Pro 2 juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Sudah pukul 6:56 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, satu informasi dulu buat teman Pro 2 sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya ya. RRI.co.id teman Pro 2, pemerintah kota Tangerang Selatan tetap mengalokasikan anggaran gaji lebih dari 6.000 P3K dalam RAPBD 2027. Kebijakan itu disiapkan sambil menunggu kepastian rencana pengalihan pembiayaan P3K kepada pemerintah pusat ya. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davin mengatakan anggaran gaji P3K tetap dimasukkan dalam RAPBD 2027. Menurutnya kewajiban pemerintah daerah terhadap para pegawai tersebut masih berjalan ya. Benyamin mengatakan anggaran tersebut mencakup seluruh P3K di lingkungan pemerintah kota Tangerang Selatan. Jumlahnya lebih dari 6.000 pegawai termasuk guru dan tenaga kesehatan. Nah, secara terpisah, Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat menyebut rencana tersebut menjadi kabar baik bagi daerah, namun pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi sebagai dasar penyesuaian kebijakan anggaran. Nah, untuk itu Hidayat juga mengatakan pemerintah daerah masih menunggu aturan resmi sebagai dasar kebijakan pembiayaan P3K. Aturan itu dapat berupa PP, Perpres, PMK maupun Permendagri. Ya, dia menuturkan kepastian regulasi dinanti karena kondisi keuangan daerah masih menghadapi tekanan. Tekanan tersebut antara lain berasal dari kemampuan fiskal daerah dan berkurangnya dana transfer. Kepala Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Kabupaten Tangerang, Aep Mulyadi mengatakan regulasi tersebut masih ditunggu. Informasi itu berkaitan dengan rencana pengambil alihan pembiayaan gaji P3K oleh pemerintah pusat. Dan berdasarkan data, terdapat 8.205 P3K paruh waktu dengan kebutuhan gaji sekitar 251,76 miliar, sementara 6.345 P3K penuh waktu membutuhkan anggaran 566,21 miliar untuk gaji dan TPP ya. Oke, Lampro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa mengakses ya melalui rri.co.id.